Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara. Malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

11 menit dari jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi Tomorrow 2 masih di Sepada. Selamat pagi Tomorrow 2. Selamat pagi ya buat kamu semuanya yang lagi beraktivitas pagi hari ini. Ada yang mungkin so bersiap untuk memberikan selamat kepada ayang atau kepada saudara, keluarga yang diwisuda hari ini Tomorrow 2 ya. Dan buat calon wisudawan dan wisudawati yang sebentar nanti akan dipindah tali toganya ya. Semoga lancar prosesinya dan insya Allah kamu akan menjadi wisudawan-wisudawati yang sukses nantinya Tomorrow 2. Kita masih ngobrolin soal sarapan nih Tomorrow 2. Kira-kira kamu tim yang sarapan atau yang tidak sarapan? Berhubung saya alhamdulillah dianterin sarapan nih sama bini yang tadinya bukan tim sarapan, jadi tim sarapan hari ini dah. Boleh ya kasih tau kalian ya di WhatsApp 0811 43 000 000 juga di Instagram @pro2_gorontalo.

0: Loh,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.

0: Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, Guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, Guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

Hey yo, untuk Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Santai dulu kali ya, habis nonton tadi Prancis melawan Irak. Dan sekarang yang lagi berlangsung tuh Norwegia melawan Senegal, Pro 2. Ih, jual beli serangan terjadi coy. Ini satu partai yang juga sengit ya, mengingat Senegal ini finalis dari Piala Afrika, jadi tidak bisa dipandang remeh juga. Serta-merta ada Haaland dan CS di situ. Nah, teman Pro 2 kita balik lagi masih di Pro 2 FM sampai nanti jam 10 barengan Ibrahim Rian. Kalau ngomongin soal wisudawan, pastinya mereka akan bertransformasi dari mahasiswa menjadi alumni, kemudian dari alumni kerja, dan mungkin ada yang berusaha, ada yang kerja, dan lain sebagainya. Nomor 2, transformasi itu juga terjadi ke Nirina Zubir, nomor 2. Jadi sejak rilis poster sampai trailer film Jangan Buang Ibu, kamu mungkin notice kalau Nirina Zubir ditransformasi jadi sosok ibu lanjut usia. Lewat bantuan makeup dan pelaman karakter yang intens, Nirina meranin tokoh Ristiana, seorang ibu yang kisah hidupnya tuh ditampilin hingga usia senja. Nah, hasil transformasi ini bahkan bikin banyak penonton sempat gak ngeh kalau itu adalah Nirina atau Nomor 2. Nah, ngomong-ngomong tentang pengorbanan seorang ibu atau seorang ibu buat membesarkan anak-anaknya, film ini disutradarai sama Hadrah Daeng Ratu dan diadaptasi dari novel karya Wahyu Dera Priyangga. Selain Nirina, film ini juga dibintangi sama Reval Hadi, Amanda Manopo, Dwi Sasono, Erika Karlina, dan Fadli Faisal. So if you're into cerita tentang keluarga, pengorbanan, dan kasih sayang orang tua, film ini tuh bakal tayang 2 Mei.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Bayangin nih teman produ, ada puluhan ribu buku kuno, umurnya sudah berabad-abad, literally ratusan tahun. Ini ada di Archive Bay Panohama, biara berusia 1000 tahun di Hongaria, dan termasuk dalam warisan situs dunia UNESCO juga. Nah masalahnya di sini, ada kumbang-kumbang nakal yang mau invasi dan melahap semua sejarah ini. Gawat banget kan kalau sampai lenyap. Untungnya teman produ, buku-buku ini tuh langsung ditarik dan diselamatkan dari serangga para kumbang buku destroy itu. Mereka khawatir serangga-serangga ini tuh bisa bikin sejarah berabad-abad lenyap. Wah, bisa-bisa nggak ada lagi ya buku yang bisa kita baca. Dan ini juga jadi pengingat nih teman berdua buat kita semua bahwa sejarah itu harusnya dijaga, dirawat, dan di-share. Karena sejarah adalah bentuk nyata dari sebuah fakta, bukan cuma sekedar cerita fiksi yang mengada-ngada.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

92.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Hampir 5 jam sudah Ibrahim Rian nemenin kamu di pagi hari ini, teman 2. Terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya ya. Ibrahim Rian pamit dulu. Selamat melanjutkan aktivitas dan sekali lagi congratulation bagi wisudawan wisudawati yang di wisuda hari ini, teman 2. Akhir kata, jadikan terus generasi muda sebagai headline. Bye bye.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Sampai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produ FM.

Informasi pertama, teman Pro 2, petenis putri asal Ceko, Mary Buzkova, menjuarai turnamen Nottingham Open, kota Nottingham, Inggris, Minggu 27 Juni 2026. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan petenis 27 tahun itu meraih trofi perdana di lapangan rumput sepanjang karirnya. Pada partai final, Buzkova mengalahkan Emma Navarro dari Amerika Serikat dalam laga 3 set 7-6, 4-6, dan 6-2. Ini merupakan pertama kalinya kedua petenis saling berhadapan di level WTA Tour. Perempuan bertinggi 180 cm itu mengakui penampilannya tidak selalu berjalan sesuai harapan sepanjang laga. Dan nomor 2, dia berusaha bertahan dan tetap tangguh pada awal set ketiga. Dan kemenangan ini sekaligus mengantarkan Buzkova meraih trofi tunggal keempatnya. Dia juga bertekad terus berkembang melalui kerja keras pada paruh kedua musim.

Wahyudi menjadi juara runner-up Macau Open 2026. Fatir Devin kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee rubber match 21-18, 19-21, dan 10-21. Di laga final, pertandingan berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dam Minggu 21 Juni 2026. Fatir Devin memulai permainan dengan penampilan apik. Ganda putra ranking 36 dunia itu mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee terus memberikan perlawanan, Fatir Devin mampu mempertahankan keunggulan mereka hingga akhir. Sementara menurut Devin Arta Wahyudi, kendala yang ia hadapi bersama pasangan datang dari kesalahan sendiri dan menurutnya hilang fokus dan kurang tenang menjadi penyebab kekalahan mereka.

pula pada laga final Minggu 21 Juni 2026. Kemenangan itu mengantarkannya menembus 10 besar dunia untuk pertama kalinya. Petenis Republik Ceko tersebut menang 6-4, 4-6, 6-3 dalam laga berdurasi hampir 2 jam di Stadion Steffi Graf. Gelar itu juga menjadi trofi kedua sepanjang karirnya dan yang pertama di lapangan rumput. Hasil tersebut memperbaiki catatan Noskova menjadi 2 kemenangan dari 7 final WTA. Sepanjang turnamen, Noskova juga hanya kehilangan 1 set dari 5 pertandingan. Kemenangan atas Pegula juga menjadi kemenangan ke-13 melawan petenis 10 besar dunia. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo. Waktunya Pro 2 Hitlist.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Sidan, aku nemenin kamu untuk edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dan aku bakal nemenin pagi kamu sampai nanti sore di jam 3.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Ini udah di jam 10 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Aku untuk jam 10 ini nerima kamu untuk request teman Pro 2. Lagu yang kamu suka silakan di drop di Instagram. Atau ada lagu-lagu terbaru yang pengen kamu dengerin juga boleh banget kamu drop di Instagramnya Pro 2, teman Pro 2. Di @pro2_gorontalo. Lagu-lagu yang di spill di Fresh Music Only juga boleh banget kamu request ya teman Pro 2. Itu enak banget lagunya, recommended, jadi silakan di request aja di IG-nya Pro 2, di @pro2_gorontalo. Mau gabung by WhatsApp juga ditungguin di 08 11 43 000 000. Lain telepon kita di 08 12 15 924. Wih, coba kita cek. Banyak banget ini. Ini apa lagu yang sama ya yang di request sama kamunya teman Pro 2? Vanessa Z, Tak Akan Terulang. Ini dari 08319379 sekian-sekian. Bentar kita ke Vanessa Z dulu, Tak Akan Terulang. Tak Akan Terulang. Oke, ini featuring Roni Parulian, nomor 2. Next lagi, bentar. Ini ada dari 0859-2178, Selin, nomor 2. Halo kak, request lagu Sabrina Leonor, haha, yeah, thank you, okay, bakal aku play ya lagunya buat kamu, haha, okay, Sabrina Leonor, terus juga, ini ada yang sama ya, dari 08192968, sama juga Sabrina Leonor lagi dan lagi, ini via WhatsApp emang banyak banget yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor, teman berdua. Bentar, Sabrina juga, okay. Semua Sabrina, oh enggak deng, ini ada yang beda teman berdua. Dari 08 81 1521 sekian-sekian. Selamat pagi, izin dong mau dengar lagunya Remuk dari Anggi atau Angie Carvalho. Ini dari Julia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan di Anggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum.

buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya? Lah.

Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga PENAS KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PENAS Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Oke. Zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry kayaknya.
3: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu-satu.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa ngapain pinuti, gila. Jadi kalau misalnya Kamaya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Udah
1: ya? Udah punya sekecil?
2: Udah.
1: Usia berapa jadinya?
2: Sudah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya? Kan biasanya,
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngeliat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kamaya belum bisa pegang handphone.
1: Oh gitu.
2: Pokoknya kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: jadi belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Tapi ingat, manifesting bukan hanya soal berandai-andai. Kamu harus siap bertindak, konsisten, dan buka diri untuk peluang. Jadi, apa mimpimu? Visualisasikan, percaya.

menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2 jam 10 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Aku bacain lagi requestan kamu, kali ini di Instagramnya Pro 2, di @pro2_Gorontalo. Selamat pagi menjelang siang untuk kamu teman Pro 2 yang gabung. Ini ada dari Indri, dia mau lagunya Ariana Grande, Miley Cyrus dan Lana Del Rey, Don't Call Me Angel. Next lagi teman berdua ada Susan, kamu mau dong lagunya Geisha dengan Seandainya Aku Punya Sayap. Dan ada satu lagi nih teman berdua ya, dari Bayu, aku mau dengar lagunya Naf dengan Ang.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih. Pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!

Yovian Uno dengan Yang Baru. Ini single 2024 dan kita lanjut lagi untuk bacain requestan kamu teman Pro 2. Untuk Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo, kita cek lagi ada siapa yang gak bohong. Nah ini dia nih teman Pro 2. Ada dari Siska, dia mau lagunya Lady Gaga, How Bad Do You Want Me. Ada juga yang pengen dengerin lagunya Batas Senja, Ketakutanku. Apa sih yang kamu takutin ya? Ini si Huma, teman Pro 2, Huma Iroh ya. Next lagi ada yang pengen lagunya Jason dengan Like Soft, itu di request sama si siapa nih? Aduh susah banget nih namanya ya teman Pro 2. Si Bona, oke deh, langsung kita play 3 lagu ini.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

104 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi. Ini seru banget nih ya requestannya teman Pro 2. Buat para LDR teman Pro 2. Ini dari Arsi. Dia mau lagunya Asalova featuring Nicholas Lakusa, LDR Jarak dan Waktu. Dia request di Instagram ya teman Pro 2. Kita lanjut lagi masih di line Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo. Ada yang mau lagunya Samuel Cipta, Pencuri Malam. Ini di request ya sama Arif tahun kedua. Dan yang terakhir ada Oli. Halo Oli. Dia mau lagunya David Guetta featuring Bieber, Rexha, J Balvin dengan Say My Name. Langsung kita play 3 lagu ini.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: Tunggu, Mas.
1: Paketnya mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: waktu nikahannya dan, diundang nggak?
1: Kepo banget sih kan.
2: Diundang, tapi saya tidak datang.
0: Nggak datang ya, iya, ya lebih. Itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, nggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Mufira, kasihan ada sebuah jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Siapa nggak pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
1: ya,
0: kayak
1: minimal,
0: gitu
1: minimal.
0: Doa didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital.
0: Ya
1: kan
0: benar kali kau kalau kayak gimana
2: di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Iya, belum rame, ya. belum rame yang kayak gitu. Titip tamang.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja gitu.
0: Itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin enggak nyaman sama mempelai prianya. Ih, pengen apa mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya
0: tuh. Iya kan?
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya
2: enggak
0: gitu. Gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan? Kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Kita menghindarin ini.
0: Waktu
2: jadi sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan.
0: Iya.
2: Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau
2: diundang tapi saya tidak datang.
0: Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan nggak perlu amplop ya, pengen yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Ikal terima kasih
1: Ikal
0: banyak
1: yang
0: ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak dari yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal 'aliyatal rafi'ah. وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari ini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Tahun Poe 2 ini di album Child, dirilis tahun 2003. Dan Tahun Poe 2 kali ini ada seorang kreator asal Kalimantan Barat yang menilai kalau ekonomi digital sekarang itu jadi peluang baru untuk anak muda untuk berkarya dan menghasilkan uang. So, media sosial bukan cuma tempat upload story galau aja atau foto makanan sebelum dimakan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan, mulai dari bikin konten, desain grafis, editing video, sampai dengan mengelola akun bisnis. Semuanya itu bisa dikerjakan hanya bermodal kreativitas, internet, dan kemampuan belajar. Bahkan banyak anak muda yang berhasil nih ya mengubah hobi itu menjadi cuan, Teman Poe 2. Tapi ingat juga kuncinya bukan cuma viral, yang lebih penting adalah konsisten, terus belajar, dan berani mencoba hal baru. Karena di dunia digital, Teman Poe 2, ide sederhana hari ini bisa jadi peluang besar besok. Dulu orang tua bilang main handphone itu terus gak ada gunanya. Sekarang kita bisa jawab, ada kok, asal bukan main game sambil bilang satu match lagi sampai ayam berkokok, ya kan? Kalau handphone kamu hari ini masih dipakai buat scroll tanpa tujuan, mungkin sudah waktunya naik level dari yang cuma jadi penonton jadi kreator. Dari yang cuma kasih like jadi yang dapat cuan deh.

kecerdasan emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan. Beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beli teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kadang kita ngerasa paling bisa, paling cepet, paling tahu jalan keluar. Tapi dalam kerja tim tahun P2, yang paling penting bukan siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang gak ninggalin siapapun di belakang. Ego boleh tinggi, tapi hasilnya bakal lebih berarti kalau semua ikut nyampe bareng. Kerja tim itu teman P2 bukan tentang bersinar sendiri, tapi bikin semua orang bersinar bareng-bareng. Karena satu orang bisa hebat, tapi tim yang kompak bisa jadi luar biasa. So, tahun P2 bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling bisa diajak maju bareng. Kalau mau lari cepat, lari sendiri. Tapi kalau mau sampai jauh, lari bareng tim.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gagamu baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Ah, jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, ya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yo, Ibro, coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal.
0: Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Loh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Delvas buatan Prince Hussein Taman Pria 2 single 2025 dan Taman Pria 2. Kalau biasanya petani dan nelayan identik dengan sawah dan laut, kali ini mereka juga ikut bikin sektor wisata dan UMKM Gorontalo makin ramai. Pelaksanaan PENAS KTNA ke-17 di Gorontalo ternyata bukan cuma jadi ajang kumpul petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. Kehadiran ribuan peserta juga membuat tempat wisata, hotel, penginapan, kuliner, sampai dengan UMKM lokal ikut kebanjiran pengunjung. Bahkan sejumlah destinasi wisata favorit Gorontalo itu mengalami peningkatan kunjungan karena banyak peserta memanfaatkan waktu luang untuk jalan-jalan dan menikmati keindahan daerah ini. Sementara pelaku UMKM mendapat kesempatan besar untuk memperkenalkan produk khas Gorontalo untuk tamu dari berbagai daerah. Biasanya kalau ada tamu datang ke rumah, yang sibuk cuman ibu-ibu di dapur. Kalau ada PENAS KTNA, yang sibuk satu Gorontalo dong Taman Pria 2. Mulai dari UMKM, penginapan, sampai dengan penjual es kelapa ikut senyum-senyum melihat pembeli berdatangan. Yang keren, momentum ini gak cuman soal acara nasional, tapi juga jadi kesempatan emas buat menunjukkan kalau Gorontalo punya wisata keren, kuliner enak, dan produk UMKM yang gak kalah saing. Jadi tamunya datang untuk acara, pulangnya bawa oleh-oleh dan cerita bagus tentang Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Selalu memainkan lagu terbaik Pro 2.

Perdua ini lagunya Zara Larsson. Dan teman Perdua, nonton bola itu serunya pas pertandingan lagi panas-panasnya ya, tiba-tiba ada jeda minum. Nah ya, ternyata hal ini juga jadi perhatian kapten timnas Belanda Virgil van Dijk, di mana dia menilai aturan hydration break atau jeda minum yang diterapkan di Piala Dunia 2026 memang penting karena cuaca panas, tapi di sisi lain bisa mengganggu ritme pertandingan. Menurutnya sih, laga yang biasanya terasa mengalir dalam dua babak itu sekarang kerasa seperti terbagi menjadi beberapa bagian karena adanya jeda itu sendiri. Dan dia juga menyebut jeda minum sering dimanfaatkan pelatih untuk memberikan instruksi tambahan sehingga momentum permainan yang sedang berjalan itu bisa berubah. Tapi meski begitu, Van Dijk tetap memahami kalau aturan ini dibuat demi menjaga kondisi dan kesehatan para pemain saat bertanding di cuaca ekstrim. Kalau pemain bola dapat hydration break buat minum dan istirahat sebentar, kita yang nonton di rumah malah pakai jeda itu buat lari ke dapur ambil cemilan. Pas balik, golnya udah masuk, teman berdua. Jadi, menurut kamu lebih penting mana nih, teman berdua? Pertandingan tetap mengalir tanpa jeda atau ada hydration break demi menjaga kebugaran pemain? Yang jelas sih, jangan sampai pemainnya dehidrasi aja, teman berdua ya. Karena yang boleh kering itu cuma humor temanmu, bukan kondisi tubuh atlet.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2 Jius Tiraka dengan Masihkah Ada. Lagunya nemenin kamu di jam 1 lebih 19 menit Talk Radio Asia Tengah. Dan selamat siang buat kamu yang lagi pada istirahat siang atau udah balik kanan after makan siang. Masih barengan sini anakku di Santai Siang. Dan tentunya aku masih bakal nyamanin telinga kamu dengan lagu-lagu terbaik yang udah disiapin sama MD kita. Ini ada lagu dari One Republic dengan

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

0: belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Ah, belum, belum.
0: Ah, belum.
1: Masih single.
0: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau
1: di
0: dulu,
1: social media, di Google, bener. Di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, maksudnya jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

17 tahun biasanya masih sibuk mikirin tugas, ujian, atau besok nongkrong gimana yang tahun P2. Tapi beda cerita dengan Lamine Yamal yang justru sukses mencetak gol perdananya di Piala Dunia dan mengukir sejarah baru. Pemain muda Spanyol ini mencetak gol pertamanya di Piala Dunia 2026 saat ngadepin Arab Saudi. Gol ini juga membuat namanya masuk dalam daftar pemain muda atau yang termuda pernah mencetak gol di ajang sepak bola terbesar dunia. Ini sejajar dengan nama-nama legenda seperti Lionel Messi dan juga Pele tahun 2002. Banyak penggemar dan pengamat sepak bola memuji penampilannya. Di usia yang masih sangat muda, Yamal itu udah menjadi salah satu andalan timnas Spanyol dan terus menunjukkan kualitas luar biasa di level dunia. Umur 18 tahun, Lamine Yamal main di Piala Dunia, cetak gol, bikin sejarah, dan aku umur 18 ngapain ya? Ngapain ya aku umur 18? Sekolah kayaknya ya, tahun 22. Tapi salut sih buat Lamine Yamal ya, bukti kalau usia muda bukan alasan untuk menunggu sukses. Kalau bakat ketemu kerja keras, hasilnya bisa bikin satu stadion berdiri dan bertepuk tangan, teman-teman.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan.

lagunya Peter Pan tahun 2002. Kali ini ada timnas Prancis ya, yang makin menunjukkan kalau mereka itu datang ke Piala Dunia bukan cuma buat jalan-jalan. Les Blues itu berhasil mengalahkan Irak dengan skor skor telak 3-0 dan memastikan dari untuk lolos ke babak ke 32 besar Piala Dunia 2026. Kemenangan ini membuat Prancis semakin nyaman di papan atas grup dan jadi salah satu tim yang patut diwaspadai. Permainan Prancis tampil solid dari awal sampai akhir, serangan tajam, pertahanan rapat, terus juga penyelesaian akhir yang efektif bikin Irak kesulitan mengembangkan permainan. Hasilnya, 3 gol, 3 poin, dan 1 tiket ke fase berikutnya. Kemenangan ini jadi sinyal kalau Prancis siap melangkah lebih jauh di turnamen nomor 2, tapi di sepak bola semua masih bisa terjadi karena kadang tim unggulan itu bisa tersandung, sama seperti kita yang niat olahraga pagi tapi tersandung rasa malas. Jadi menurut kamu apakah Prancis layak jadi kandidat kuat juara Piala Dunia 2026? Coba. Nanti kita lihat ya hasil akhirnya kayak mana nih teman-teman berdua.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Perdua dan Adel yang disebut kembali ke studio rekaman di London after beberapa hari terakhir itu sibuk mulai menulis dan menggarap musik baru 2 tahun setelah dirinya mengatakan akan rehat tanpa tenggat waktu. Dan teman Perdua di Las Vegas, tepatnya November 2024 itu disebut sudah kembali kelihatan di Crouch Studio London milik produser Paul Epworth. Dan tempat dia merekam ya album 25 atau 2015 tahun kedua. Dan koran Justin Vernon dari Bon Iver juga kelihatan di studio itu di pekan lalu. Tapi gak diketahui sih apakah dia terlibat dalam proyek baru Adele ini atau enggak. Bukan hanya itu sih, Gracia Abrams juga kelihatan lagi syuting video musik di luar gedung itu sendiri. Dan menurut sumber ke dimana Adele itu memilih lokasi karena ingin musik barunya itu mencerminkan akar budayanya yang kental dengan kehidupan London.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya,

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua, ada kabar gembira nih. Jadi media Korea Selatan melaporkan The Trauma Quiet Heroes on Call bakal mulai produksi musim kedua di bulan Oktober 2026 dengan rencana menggarap musim kedua dan ketiga sekaligus. Nah, Joo Ji-hwan, Choi Young-woo, Ha-young, dan Yeon Kyung-ho dikabarkan bakal kembali membintangi musim terbaru serial medis ini sendiri. Nah, Netflix menyatakan lagi berdiskusi nih secara positif terkait kelanjutan serial, tapi belum ada keputusan resmi mengenai produksi musim berikutnya.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ, dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat, kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, tahu, wih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita udah so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali, perasaan kemarin datang kemarin kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Kamu lagi dengar Gorontalo.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

107,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Toy Story 5 sukses mencetak rekor dengan pendapatan global mencapai 312 juta US dollar atau setara dengan 5,5 triliun rupiah di akhir pekan pembukaannya, teman Pro 2. Capaian ini juga menjadikan Toy Story 5 sebagai film dengan pendapatan akhir pekan pembukaan terbesar dalam sejarah seri animasi Disney dan Pixar. Penjualan tiket juga termasuk 152 juta US dollar di pasar internasional dan 160 juta US dollar di pasar domestik Amerika Utara. Di pasar domestik, film ini juga jadi film dengan pembukaan terbesar di tahun 2026. Pemegang rekor sebelumnya itu ada Toy Story 4 di tahun 2019 dengan pendapatan internasional 120 juta US dollar dan pendapatan global sekitar 238 juta US dollar. Tapi untuk cukupan atau cakupan pasar internasional, perolehan Toy Story 5 adalah debut kedua tertinggi untuk Pixar setelah Inside Out 2. Dengan capaian akhir pekan pertama menyentuh 312 juta US dollar, perolehan Toy Story 5 sudah mengungguli budget produksi film animasi ini sebesar 250 juta US dollar. Informasi ini jadi yang terakhir, teman Pro 2 dari Cindy Anaka untuk hari ini. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. Next di jam 3 sampai dengan jam 7 malam. So, Cindy Anaka pamit. Nanti kita ketemu lagi besok di jam yang berbeda. Bye-bye.

Info Pro 2 barangan sini anakku. Anggota grup Aetern, Kyungmin dipastikan tidak berpartisipasi dalam promosi album terbaru karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Keputusan tersebut diambil setelah kondisi kesehatannya dinilai belum cukup pulih untuk kembali beraktivitas. MNH Entertainment menyampaikan Kyungmin ini masih membutuhkan perawatan serta waktu istirahat tambahan sesuai anjuran tenaga medis Jumat 19 Juni 2026. Film biopik Michael mencatat sejarah baru di industri perfilman dunia. Karya ini menjadi biopik musik dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Film ini dibintangi Jafar Jackson tersebut meraih pendapatan global 911,9 juta US dollar. Angka itu juga melampaui capaian film Bohemian Rhapsody di box office dunia. Sebelumnya, Bohemian Rhapsody memegang rekor biopik musik terlaris secara global. Film tentang Freddie Mercury itu mengumpulkan pendapatan sekitar 910,9 juta US dollar. Ini disutradarai oleh Antoine Fuqua. Michael terus menunjukkan performa kuat di berbagai negara.

Di informasi yang pertama, anggota grup Aetern Hyungmin dipastikan tidak berpartisipasi dalam promosi album terbaru karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Keputusan tersebut diambil setelah kondisi kesehatannya dinilai belum cukup pulih untuk kembali beraktivitas. MNH Entertainment menyampaikan Hyungmin masih membutuhkan perawatan serta waktu istirahat tambahan sesuai anjuran tenaga medis di hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Sekian info Pro 2.

0: nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No! Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah SWT. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ayuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian, kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya ayuhan nas afshus salama bainakum, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang disampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. For Defense featuring Stand Here Alone, Internet Radio 2 with UKYDS. Internet Radio 2, ini singkatan dari apa ya? Aku gak tahu lagi. Di album C 2025, nemenin kita di pukul 15 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk kalian semua, teman Radio 2, yang lagi dengerin Radio FM Gorontalo di sore hari ini ya. Udah bersama dengan Dodi Paneo nih, teman Radio 2, bertugas hadir sampai di jam 7 malam nanti. Informasi pertama nih teman-teman berdua, mungkin ini bisa dibilang angin segar ya buat ibu-ibu yang mungkin beberapa hari belakangan nih teman-teman berdua di apa ya, dibikin panik dengan harga pangan yang beberapa melambung tinggi nih teman-teman berdua harganya. Cuman dari terbaru nih, Direktur Utama Perumbulok RI, Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani, ini meninjau langsung kondisi harga dan pasokan pangan di pasar sentral Kota Gorontalo di hari Senin tanggal 22 Juni 2026 kemarin, yang mana sidak tersebut untuk

pastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman menjelang pelaksanaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan yang ke berapa nih ya? 17 ya. Tahun 2026. Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Rizal beserta jajaran dan instansi terkait mereka menyambangi sejumlah pedagang untuk memantau perkembangan harga beras, minyak goreng, cabe, bawang sampai dengan daging yang menjadi kebutuhan utama masyarakat nih tahun kedua ya. Harga-harga di Gorontalo relatif stabil. Beras medium SPHP bahkan dijual sekitar Rp60.000 per kemasan 5 kg. Ada beras premium juga yang masih berada pada kisaran harga normal. Dan cabai sama bawang juga ya, kata Ahmad Rizal setelah berdialog dengan pedagang di pasar sentral Gorontalo. Nah, menurutnya sejumlah komoditas pangan masih berada dalam rentang harga yang terkendali. Selain memantau harga pangan, Ahmad Rizal juga menegaskan komitmen Bulog dalam menjaga distribusi minyak kita yang dijual sesuai dengan eceran tertinggi atau head nih tahun kedua. Emang iya ya, ini kalau yang bahan pokok tadi, dia harus bilang Rica mahal sekali. Mana yang betul ini? Nah, kita kembali lagi ke minyak tadi ya, minyak kita. Dijelasin kalau minyak kita ini merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Dan produk tersebut tersedia dalam berbagai kemasan, baik plastik maupun botol dengan isi 1 liter dan harga eceran tertinggi Rp15.700 per liternya. Nah, mereka menginstruksikan seluruh jajaran Bulog di Indonesia agar distribusi minyak kita difokuskan pada pasar rakyat, pasar SP2KP dan rumah pangan kita atau RPK. Nah, Ahmad Rizal juga negasin kalau Bulog tidak mentoleransi pelanggaran dalam distribusi minyak kita, di mana pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti menyalurkan produk tersebut di luar jalur yang telah ditentukan. Ya, semoga aja ya, nomor 2. Soalnya kan kemarin ada kunjungan dari kepala negara di sebuah apa dulu namanya? Koperasi Merah Putih. Di situ harga gas LPG 3 kg yang tabung melon itu diakalin harganya, ditulis 16.000, padahal secara kenyataan bukan kayak gitu harganya ya. Nah, dia menambahkan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan minyak kita benar-benar tersedia di pasar rakyat dan mudah diakses masyarakat sesuai dengan tujuan program pemerintah. Oke. Gak hanya kepada internal Bulog, pengawasan juga dilakukan terhadap pengecer yang menjual minyak kita melebihi harga yang ditetapkan. Nah, dorang-dorang ini nih, ini yang perlu diperhatikan ya. Semoga dengan kita menjadi tuan rumah di Pekan Nasional Petani dan Nelayan 2026 ini, semuanya tuh bisa pokoknya intinya berita segar lah buat ibu-ibu kita nih teman-teman berdua ya. Pokoknya masyarakat secara umum di Gorontalo lah. Bulog berharap pengawasan yang ketat terhadap distribusi dan harga minyak kita dapat menjaga stabilitas pasokan dan melindungi daya beli masyarakat, khususnya menjelang meningkatnya aktivitas ekonomi selama pelaksanaan PENAS Petani dan Nelayan yang ke-17 tahun 2026 ini di Gorontalo nih teman-teman berdua, yang saat ini dan berlangsung kalau nggak salah ini hari kedua ketiga ya. Besok nanti penutupan, tanggal 25 nanti penutupannya. Dan ya pokoknya kita berdoa aja lah teman berdua ya, dengan kita sekali lagi menjadi tuan rumah, semoga harga-harga bahan pokok di Gorontalo pun ikut menurun harga-harganya.

Terkadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalau ditanya soal gotong royong di zaman modern sekarang, kayaknya aku pribadi mikirnya ke game online. Gak bisa dipungkiri, misalnya mabar Mobile Legend atau main game Steam di PC. Semuanya dimainin sama teman-teman secara online. Kita saling bantu satu sama lain biar bisa menang. Dan emang sih kalau didengar kata game online, kesannya tuh banyakan yang buruk. Pabing, gak peduli, dan buang waktu sama banyak lagi. You name it deh. Tapi harus diakui juga, ada hal-hal positif yang berguna. Bahkan impact-nya masuk ke real life langsung. Ngomongin kerjasama, ngelatih komunikasi efektif, ngebangun rasa empati dan solidaritas, mengasah kemampuan menyelesaikan konflik, ningkatin kepercayaan diri, dan mendorong kepemimpinan sama tanggung jawab, terutama saat memimpin strategi tim. Sebenarnya pintar-pintarnya kita aja sih ngelihat sisi baik dari semua hal dan pintar juga menyiasati hidup, including game online-nya. Emang yang biasa kita lihat main gamenya berlebihan sampai begadang dan buang waktu banyak. Itu hanya mereka-mereka aja sih yang nggak tanggung jawab sama diri mereka sendiri. Tapi banyak juga kok anak bangsa yang berprestasi lewat jalur game online. Nggak bisa aku sebutin satu persatu. Bisa semalaman nih siarannya. Kalau kamu sendiri, game online apa nih yang sering kamu mainin sama teman-teman kamu?

94 DFM teman terbaik kamu. Di informasi terakhir nih teman berdua dari Deddy Mulyadi yang murka dan bahkan menyiapkan 250 juta bagi yang berhasil menemukan TH, seorang tersangka penyekapan wanita di Bandung yang kasusnya nih lagi viral belakangan ini nih teman berdua ya. Jadi kejadian miris ini menimpa seorang wanita di Bandung berinisial YTR yang disekap pacarnya selama 3 tahun. Bukan 3 hari, bukan 3 minggu, bukan 3 bulan, 3 tahun disekap nih teman berdua. Ini kalau aku lihat udah kayak di film-film aja ya. Memantik reaksi prihatin dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, orang nomor 1 di Jabar ini mengambil langkah tegas demi memburu Taufik Hidayat atau TH, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang wanita asal Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berinisial YTR, 29 tahun itu yang kedua ya. Jadi Deddy Mulyadi ini secara personal mengumumkan sayembara bernilai fantastis untuk mempercepat penangkapan buronan tersebut. Uang tunai tersebut sebesar 250 juta disiapkan bagi siapapun yang berhasil memberikan petunjuk valid terkait keberadaan pelaku ini. Nah, langkah ini nih diambil menyusul keresahan publik yang meluas karena kekejaman insiden tersebut. Melalui sebuah rekaman video yang diunggah di akun Instagram resminya, Deddy Mulyadi ini mengecam keras tindakan pelaku yang menyebutnya sebagai perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Jadi orang nomor satu Jabar ini juga menegaskan dukungannya yang penuh terhadap jajaran kepolisian daerah Jawa Barat untuk segera menyeret tersangka ke jalur hukum nih teman-teman.

0: musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.

92,4 DFM teman terbaik kamu. Pukul 16 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Di sore hari ini teman berdua masih bersama dengan Dodi Paneo. Dan kita sekarang ada di informasi seputar prestasi ini teman berdua, anak bangsa tentunya. Nanti ada beberapa informasi yang bakal aku sampaikan ke kalian. Untuk itu jangan kemana-mana, di Pro 2 FM aja terus.

0: Raffi, kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang? Yang mungkin kamu dengar dari temen kayak, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas sih.
1: Bebas. Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi.
1: Baru bangun, atau baru mau tidur.
2: Kalau yang paling diingat itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam. Apalagi malam Jumat.
1: Oh gitu?
0: Oh gitu. Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
1: Aku juga baru tahu. Aku baru
0: malam
1: tahu
0: Jumat
1: itu.
0: Lagi.
2: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
1: Itu
0: alasannya ada apa?
1: Katanya kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
2: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos, biasanya gak dibilang apa alasannya.
1: Oh.
2: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
1: Oh.
2: Jadi kayak
1: iya.
2: Buat itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
1: Jadi dia ngambilnya segi medis. Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring habis ini .
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
1: Iya.
0: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
1: Kan kita lagi siaran ya, Bu, ya. Bu, ini di kantor ada pantry, ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Oh, ya udah sekarang.
1: Kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

92,4 DFM teman terbaik kamu, teman Pro 2 ada tim Bamantara EE Pisat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS nih teman Pro 2 yang barusan ini meraih juara 3 dunia pada kompetisi CANSAT 2026 ajang internasional bergengsi di bidang teknologi ruang angkasa yang diikuti sama 40 tim dari berbagai negara. Jadi kompetisi tersebut tuh diselenggarakan sama American Astronautical Society atau AAS nih teman Pro 2 bekerja sama dengan National Aeronautics and Space Administration atau NASA. Nah, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Indroyono Susilo menyampaikan apresiasi atas pencapaian para mahasiswa Indonesia tersebut nih. Jadi dia tuh mengatakan semangat invensi dan inovasi anak-anak muda Indonesia perlu terus diperlihara, ditingkatkan dan ditularkan kepada generasi muda lainnya. Nah, CANSAT ini merupakan kompetisi internasional yang menantang mahasiswa merancang, membangun dan mengoperasikan satelit mini berukuran kaleng minuman 350 mm. Nah, peserta harus mengintegrasikan berbagai subsistem satelit mulai dari komunikasinya, sensornya, sumber daya listriknya sampai dengan sistem pemulihan menggunakan parasut. Nah, pada pelaksanaan misi yang berlangsung di hari Minggu tanggal 7 kemarin, tim Indonesia berhasil menerbangkan payload namanya ya, hasil rancangan yang menggunakan roket sampai mencapai ketinggian 714 meter. Setelah bahan bakar roket habis, payload ini terbuka dan melakukan manuver penurunan menggunakan sistem paralayang yang mana menjelang pendaratan parasut kedua mengembang untuk memperlambat laju sehingga payload dapat mendarat dengan aman di turun kedua. Keberhasilan misi ini ditandai dengan utuhnya telur yang dibawa sebagai simulasi muatan sensitif. Pakai telur ya mereka. Berbagai sensor juga berhasil merekam data ketinggian, posisi berbasis global, positioning system atau GPS, dan juga tekanan udaranya. Seluruh data dan rekaman dari dua kamera on board dikirim secara real time ke pusat komando yang berada sekitar 3 km dari lokasi pendaratan. Dan tim Bamantara EE Pisat terdiri dari Adam Kandias namanya, terus ada Rafida Aziz Al-Habib, Axel Nur Rahim, Lintang Arumsari, ada Fatma Alia Wibowo, Muhammad Sakif Mukayar, Muhammad Rizki, ada Immanuel Valentino Wibowo, Sania Sahira Sofa, dan Kalisa Salsabila Sugianto. Jadi kalau dari KBRI Washington ini bilang, keberhasilan tersebut menjadi bukti kemampuan mahasiswa Indonesia dalam mengembangkan teknologi kedirgantaraan yang mampu bersaing di tingkat global.

0: cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini?
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komennya, komen, komen.
1: Ih, enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya?
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Kita sudah selesai ya untuk informasi di jam 4 sore ini nih. Bentar lagi mau beralih ke trending topic. Untuk itu kamu jangan kemana-mana ya. Masih barengan sama Dodi Paneo terus nih, teman-teman berdua. Stay tune terus aja di sini di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
3: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
1: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
4: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
3: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
4: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
3: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
1: Tuh, kok dilepaskan?

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

94.4 DFM, teman terbaik kamu, pukul 17.20 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita di sore hari ini nih ya. Aku mau membahas tentang si Taufik Hidayat ini nih, teman-teman ya, yang lagi rame banget diperbincangkan nih, teman-teman di jagat media sosial. Pokoknya intinya dimanapun kalian pasti akan menemukan berita yang berbicara tentang kasus yang menurut aku nih teman-teman berdua parah banget sih, karena kasus kriminal yang menurut aku sejauh ini paling unik dan juga apa ya, salah satu juga yang memperhatinkan nih teman-teman berdua ya. Jadi dia adalah Taufik Hidayat, umur 30 tahun, merupakan seorang pria teman-teman berdua yang terjerat kasus penganiayaan sadis paling mengerikan di tahun ini nih teman-teman berdua, dan sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat. Pelaku sekarang resmi berstatus daftar pencarian orang atau DPO atas tindakan penyekapan dan penyiksaan brutal terhadap kekasihnya Yuvita Tri Rezeki, 29 tahun, selama 3 tahun di Bandung. Aku yakin dan percaya orang ini pasti akan sangat cepat ditemukan nih teman-teman berdua, apalagi keluar sayembara dari Pak Deddy Mulyadi nih teman-teman berdua selaku Gubernur Jawa Barat, yang menghadiahkan 250 juta uang tunai sebesar 250 juta bagi siapapun yang bisa menemukan orang ini nih teman-teman berdua. Karena memang statusnya saat ini kan DPO ya, lagi sembunyi lari lah ya intinya teman-teman berdua. Tapi nanti aku juga bakal ngejelasin mungkin untuk kalian yang belum terlalu paham kronologi kasusnya tuh seperti apa, atau kejadiannya tuh seperti apa, bagaimana bisa dia disekap selama 3 tahun lamanya nih teman-teman berdua, dan bagaimana tanggapan para keluarga yang setelah menyadari kalau ternyata anaknya ini nih, mungkin mereka berpikir ya, karena sudah 3 tahun lamanya udah mati, usut punya usut, ternyata ya teman-teman berdua dia tuh hanya disekap aja dan masih hidup nih teman-teman berdua, walaupun saat ini dalam kondisi yang mengenaskan. Ini nih aku lumayan ngembatin juga dengan kejadian ini nih, kayak biasanya yang kayak gini tuh aku nontonnya cuma di film-film, gak expect gitu kalau bisa saja terjadi di dunia nyata di Indonesia saat ini nih teman-teman ya. Merinding aku nih ngomongin kasus yang satu ini. Pertanyaan untuk kalian teman-teman berdua, ini aku lebih menyoroti tentang hubungan pacaran yang banyak anak muda lakukan saat ini nih teman-teman berdua ya. Dari Gen Z, milenial, mungkin ada juga boomers ya teman-teman berdua yang sampai dengan saat ini masih melakukan hubungan asmara pacaran. Pokoknya intinya hubungan asmara lah ya teman-teman berdua, yang sudah mengarah-ngarah ke toxic relationship nih teman-teman berdua. Pertanyaannya adalah, kalau pasangan kamu mulai melarang kamu main sama teman-teman dekat kamu, pertanyaannya apakah itu adalah bukti dia sayang, atau awal mula dia mau menguasaimu, dan apa yang akan kalian lakukan nih teman-teman berdua kalau misalnya pasangan kalian mulai melakukan hal yang seperti itu? Kasih jawabannya di Instagram kita @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000, dan di line telepon 0812 19 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih teman-teman berdua, kita bakal membahas ini sampai di jam 7 malam nanti.

pasti yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopipa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Setiap kali kamu ngomel soal macet, banjir, harga naik, itu tandanya kamu peduli. Tapi kalau cuma ngomel, ya nggak nyelesain apa-apa teman berdua. Coba deh, ubah omelan jadi obrolan. Obrolan jadi ide. Ide jadi aksi. Karena negara ini butuh lebih banyak pemuda yang bisa mikir plus gerak, bukan cuma mikir aja. Kritik boleh, asal disertai kontribusi. Mau bantu lewat komunitas, kampanye medsos, atau sekedar edukasi teman, itu udah langkah keren, teman berdua. Jangan sampai kamu jadi bagian dari masalah cuman karena diam. Mending cerewet tapi solutif daripada pasif tapi eksklusif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

94 DFM, teman terbaik kamu, pukul 17:42 waktu Indonesia Tengah. Mari kita membahas lebih dalam lagi tentang kronologi kejadian dari kasus kriminal terbesar tahun ini, sejauh ini menurut aku nih, teman berdua. Dari Taufik Hidayat, umur 30 tahun, yang melakukan tindakan penyekapan dan penyiksaan brutal terhadap kekasihnya, Yuvita Tri Rezeki, 29 tahun, selama 3 tahun lamanya di Bandung. Jadi awal mulanya itu di tahun 2023 ya, karena hitungannya kan 3 tahun. Korban Yuvita pertama kali mengenal Taufik itu sebenarnya dalam sebuah konser musik di Bandung, yang mana setelah menjalani hubungan, korban tiba-tiba menghilang tanpa kabar, keluar dari pekerjaannya di daerah Pasteur, dan memutus komunikasi dengan keluarga. Itu dulu di awal. Nah, selama masa penyekapan dari 2023 sampai dengan 2026, korban disekap dalam sebuah kamar kos di kawasan Cilowinyi, Cinunuk, Kabupaten Bandung, yang mana di lingkungan kos tersebut pelaku mengelabui warga dengan berpura-pura status mereka sebagai suami istri selama 3 tahun. Dan korban terus mengalami penyiksaan keji kalau menolak menuruti kemauan pelaku. Gila orang ini nih ya, teman kedua. Ah, gimana sih? Kayak, aku mau bayangkan ya, 3 tahun kita aja seharian gak betah kalau misalnya cuman diam-diam aja di rumah ya. Apalagi dengan kondisi dia tuh disiksa di dalam rumah, di dalam kosan tersebut nih, teman kedua. Akhirnya korban tuh ditemukan tanggal 10 Juni kemarin 2026. Aksi biadab ini terbongkar setelah keluarga mendapatkan pesan WhatsApp misterius kalau Yuvita berada di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, dalam kondisi kritis. Nah, pelaku sendiri melarikan diri setelah mengantar korban ke rumah sakit. Jadi mungkin kayaknya si Taufik Hidayat ini tuh berasa kayak sepertinya kita juga sudah tidak bisa melakukan, meneruskan aksi biadabnya kita ini, karena ya mungkin karena melihat korban ya, untung masih ada, aduh gimana ya, kayak mungkin itu adalah kehendak Tuhan, teman-teman berdua, aku gak tahu ya. Tapi untunglah kalau pelaku ini muncul perasaan seperti itu, karena pelaku sendiri yang mengantarkan korban ini ke rumah sakit. Dan akhirnya setelah dari situlah keluarga mengetahui kalau Yuvita ini masih hidup dan saat itu sedang berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, dengan kondisi yang kritis. Karena memang parah banget juga kondisi dari korban ini nih, teman-teman berdua, kalau misalnya kalian sempat lihat di media sosial ya. Kondisi tragis korban ini kalau berdasarkan hasil pemeriksaan medis di RSHS Bandung, Yuvita ini mengalami luka permanen yang sangat memilukan karena penyiksaan jangka panjang. Jadi dia tuh rusak matanya, mengalami kebutaan permanen ya. Mata bagian kanannya dilaporkan hancur karena dicongkel pelaku, sedangkan mata kiri mengecil. Lu bisa bayangin gak ya? Walaupun sebenarnya ini adalah kesalahan, tapi sebenarnya sudah menjadi tradisi orang-orang yang masuk penjara dengan kasus-kasus yang seperti ini tuh tidak akan bertahan lama di dalam penjara. Iya kan? Kayak udah jadi rahasia umum. Kita banyak mengetahui kalau misalnya karena kasus pemerkosaan, ruda paksa maksudnya ya, penyiksaan, apalagi kalau ada penyekapan kasus ini, menurut aku nih kasus sejauh ini aku tuh kayak apa ya? Mungkin aku kurang mengikuti perkembangan kasus-kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, tapi menurut aku kasusnya Taufik Hidayat ini nih paling parah sejauh ini. Karena bahkan sampai 3 tahun dia disekap nih, teman-teman kedua, korbannya, dan tidak diketahui sama tetangga-tetangga kosan tersebut nih, teman-teman kedua. Ini bisa bayangkan bagaimana perasaannya perempuan itu, si Yuvita ini, korbannya ini nih, sendirian, mau berusaha untuk melarikan diri juga tidak bisa gitu. Pokoknya intinya mencari pertolongan, teriak atau apa, gak dinotis sama sekali. Kayak berasa hidup itu tuh, aduh aku gak bisa bayangkan ya, seberapa traumanya Yuvita ini nih, teman-teman berdua, dengan kondisi yang saat ini sudah sangat-sangat mengenaskan, teman-teman berdua ya. Matanya buta permanen sebelah kanan, sebelah kirinya mengecil, dan terdapat luka wajah dan juga kepala ya. Bagian bibir atas korban rusak parah karena digunting.
sama pelaku, membuatnya lemas dan kesulitan berbicara. Selain itu, kepala korban mengalami infeksi berat, membengkak penuh nanah, dan bahkan ditemukan belatung pada luka-lukanya. Ini setan apa sih? Kayak setan aja minder sama si Taufik Hidayat ini di turun kedua. Kalau kita lihat, ada kerugian material yang terjadi. Seluruh harta benda korban termasuk motor, iPhone, sampai dengan tabungan gaji senilai 52 juta dikuras habis sama pelaku selama penyekapan. Mudah-mudahan karena dorang cepat mau dapat uti. Nanti aku juga bakal coba jelasin ke kalian tentang modus pelaku dan rekam jejaknya, sama langkah pengejaran kepolisian saat ini yang sedang berlangsung. Untuk itu kamu jangan kemana-mana ya, nanti untuk respon kalian bakal aku bacain di pukul 19 nanti ya, menurut kedua. Pukul 18 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi sedih sendiri baca berita ini nih, menurut kedua ya. Moga kalian juga merasakan hal yang sama, prihatinnya juga, mendoakan korban, dan berharap semoga pelaku ini agar segera bisa secepatnya ditemukan ya, menurut kedua. Dan tentunya juga berdoa semoga hal-hal yang seperti ini tuh tidak terjadi di kalangan keluarga kita, teman-teman berdua, atau mungkin teman-teman kita. Dengan apa ya, kayaknya ada tindakan pencegahan juga yang bisa kita lakukan nih, teman-teman berdua, dari kasus-kasus yang seperti ini nih, agar selalu bisa memperhatikan keluarga-keluarga kita nih, teman-teman berdua, dengan siapa saja mereka berhubungan, teman-teman berdua ya, dalam kehidupan sosial, entah itu berteman, mungkin pacaran nih, teman-teman berdua, hubungan asmara ya. Jangan lepas kendali semuanya, berharap mereka tuh bisa menjaga diri mereka, mempertanggungjawabkan apapun yang mereka lakukan di luar. Kayak aku berpikir kita juga harus turut mengambil apa ya, kayak turut andil gitu, menjaga keamanan dan juga keselamatan orang-orang terdekat kita nih, teman-teman berdua. Semoga tidak ada Yuvita-Yuvita lagi nih, teman-teman berdua, kedepan-kedepannya nanti. Dan jadi bahkan aku speechless loh dengan kasus ini nih, teman-teman berdua. Intinya semoga bisa ditemukan titik terang dari permasalahan ini nih, teman-teman berdua ya.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu lagi dengar Gorontalo.

0: Pon Perdua pukul 17 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib bagi wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: sayyidatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

of adulting, self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas.

menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

9,4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi pembahasan dari kasus kriminalnya si Taufik Hidayat ini di Bandung, teman berdua. Yang lumayan menghebohkan nih, teman berdua, di pertengahan tahun ini atau tepatnya di bulan Juni ini nih, teman berdua. Kita coba membahas tentang modus pelaku dan juga rekam jejaknya ya. Jadi sebenarnya ini teman berdua dalam pelariannya, dia tuh memanipulasi AI di sosmed. Taufik Hidayat diketahui merupakan mantan debt collector di media sosial, yang mana dia tuh menipu banyak wanita dengan menggunakan foto dan video editan teknologi AI yang bikin dia tuh kelihatan tampan nih, teman-teman berdua ya. Taulah sendiri bagaimana teknologi saat ini nih, teman-teman berdua, bisa merubah sesuatu yang tadinya seperti ini bisa menjadi seperti ini, lebih baik lagi. Nah, dia memanfaatkan akun palsu, bahkan salah satunya akun TikTok namanya @dudajelek351 untuk mencari target korban baru. Bahkan akun media sosialnya terpantau masih aktif menghapus komentar netizen walaupun dirinya sedang buron. Nah, sebenarnya ada pola kekerasan berulang ya dari hasil penyelidikan polisi yang mengungkapin kalau Yuvita itu bukanlah korban pertama. Jadi media melaporkan kalau pelaku juga memiliki rekam jejak pernah melakukan penyiksaan fisik dan pelecehan terhadap mantan istrinya. Ini orang kayaknya memang sakit deh ya, teman-teman berdua. Nah, sejauh ini dari langkah pengejaran kepolisian dari Kapolda Jabar ya, Irjen Pol Rudi Setiawan, negasin kalau telah membentuk tim khusus lintas satuan cyber, krimum, krimsus, dan narkoba untuk memburu pelaku. Melari ke mana-mana. Karena pelaku sangat licin dan kerap berpindah tempat, dan polisi melakukan langkah agresif juga. Jadi yang pertama, mereka tuh menggandeng Meta. Tim cyber polisi bekerja sama dengan pihak Meta luar negeri untuk melacak jejak digital dan juga IP address dari aktivitas media sosial pelaku. Kecuali orang ini tuh gak sama sekali pakai handphone yang ada jaringan internet. Itu nomor 2 ya.

juta rupiah bagi siapa saja warga yang bisa memberikan informasi valid yang mengarah pada penangkapan Taufik Hidayat ini nih, Tuan Pedro. Aku yakin kayaknya orang ini tuh udah bukan di Jawa Barat lagi. Bahkan bisa jadi sudah bukan di Pulau Jawa lagi nih, Tuan Pedro ya. Lari entah kemana, tapi yang pasti masih di sekitaran Indonesia. Masih di dalam Indonesia. Gampang sih kayaknya menurut aku polisi untuk nyari orang yang seperti ini nih, Tuan Pedro. Sembunyi kayak gini, kecuali kalau seperti apa yang Ngana lakukan di film-film, sejago itu juga Ngana punya skill untuk bersembunyi dan lari. Kayak yang biasa diceritakan di film-film nih, Tuan Pedro ya. Jadi, semoga Ngana Taufik Hidayat bisa segera cepat ditemukan ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Ngana lakukan sebejat dan sebiadab itu nih, Tuan Pedro, kepada korban. Yang katanya, korban tuh bukan cuma Yuvita doang, karena ada beberapa yang sempat menjadi korban dari si Taufik Hidayat ini nih, Tuan Pedro. Dan seperti yang aku bilang tadi, kayaknya aku yakin banget orang ini tuh gak bakal bertahan lama di penjara. Percaya sama aku. Orang dengan kasus yang seperti ini, sekalinya masuk penjara, pasti gak bakal bisa bertahan lama nih, Tuan Pedro ya. Walaupun sebenarnya sangat disayangkan, kasihan juga nyawa orang. Kalau misalnya sampai dihilangkan di Tuan P2, kayak biarin aja dia menjalani hukumannya. Tapi kalau misalnya seperti yang kita ketahui secara umum, sudah tahulah ya, kayak budaya di dalam penjara tuh kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang kasusnya tuh serupa dengan apa yang dilakukan sama si Taufik Hidayat ini nih, Tuan P2. Jadi, Bapak doa aja Ngana Ut. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan ke call center 110 atau 110 atau ke Humas Polda Jabar kalau melihat pria dengan ciri-ciri bertato di punggung ini, tapi dilarang keras melakukan aksi main hakim sendiri. Jadi seperti itu, teman-teman berdua ya. Aku masih tetap tungguin jawaban kalian. Kira-kira kalau ketemu sama orang ini nih, teman-teman berdua, hal apa yang akan kalian lakukan? Kasih jawabannya di Instagram kita sekaligus sama requestan kalian juga nih, Tuan Pedro, di Instagram kita @pedro_gorontalo, WhatsApp 08 11 43 2, dan di line telepon 08 12 15 9 24.

0: menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya mama masih ada, pasti mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Podcast Bakar. Kita Indonesia.
1: Teman berdua berpikiran terbuka memang punya banyak kelebihan. Tapi seperti halnya semua sikap, ini juga bisa membawa tantangan kalau nggak dijaga dengan seimbang nih teman berdua. Aku nih mau ngupas kedua sisi baik dan buruk dalam berpikiran terbuka. Kamu tuh jadi mudah belajar dan tumbuh, yang mana jadi lebih cepat memahami hal baru dan beradaptasi dengan perubahan. Menghindari konflik yang nggak perlu karena kamu lebih toleran terhadap perbedaan pendapat atau cara hidup orang lain. Kreativitas juga akan meningkat karena terbuka terhadap ide aneh atau yang gak biasa. Itu bisa melahirkan solusi yang inovatif tentunya. Relasi sosial bisa lebih sehat juga karena orang tuh merasa dihargai karena kamu memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan tentunya juga bisa memperluas wawasan dan empati kamu ya. Kamu tuh jadi orang yang paham dunia tuh gak hitam putih doang. Dan tiap orang juga punya alasan atas pilihan mereka. Sementara untuk sisi buruknya, bisa terlalu mudah dipengaruhi. Kamu tuh jadi gak punya prinsip yang kuat, dan kamu bisa ikut arus tanpa berpikir kritis. Sulit mengambil keputusan, karena terlalu mempertimbangkan banyak sudut pandang yang bisa bikin kamu ragu-ragu atau bimbang nih. Kamu juga over kompromi, kadang jadi terlalu mengalah atau takut menantang. Padahal ada saatnya kamu perlu berdiri teguh. Kamu juga rentan terhadap informasi yang salah, karena terlalu terbuka terhadap semua sumber tanpa menyaring yang bisa bikin kamu menyerap hal yang gak akurat. Dan juga orang lain tuh bisa memanfaatkan fleksibilitas kamu, terutama kalau misalnya kamu selalu berusaha mengerti mereka tanpa batas nih teman berdua ya. Jadi kuncinya adalah pikiran terbuka yang kritis dan juga sadar diri nih. Kamu terbuka tapi tetap punya filter dan prinsip, seimbang intinya. Gak terlalu keras tapi gak terlalu lembek juga.

92,4 FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian nih, teman berdua, di malam hari ini nih ya, untuk trending topic. Bener banget. Mana sih ini? Nah ini. Nah, teman berdua, ada ya ini Lindawati yang teriak maling biar orang-orang pada datang. Lapor ke pihak berwajib, Min, dari Itsurain. Noel Sihalase, hubungi pihak berwajib. Farisa Naura, ludahin. Baru 1 FM, langsung telepon polisi. Lapor polisi aja biar diadili. Ini dari Jerisoi. Ada lagi gak? Terus, mana lagi ya? Lumayan nih, ikut pantau. Dari Jakarta, katanya. Ada job lumayan nih, katanya. 250 juta, langsung amankan di tempat. Dari M. Rizky. Mana lagi? Kali aja orang ini tuh melarikan diri ke Bali, Der. Rezeki gak ada yang tahu. Lumayan lah 250 juta. Aku berani langsung tangkap di tempat, katanya. Dari Aldo. Bisa juga ke Bali nih orang. Ada dari Fong Meica. Tolong dikuliti selapis demi selapis kalau udah ketemu, sumpah geram banget. Seharusnya gak usah pakai sayembara hadiah-hadiah pun. Hati yang manusiawi kalau ketemu tuh makhluk biadab bener-bener ikut nangkep sih. Oke. Ini dari Fong Meica. Sudah semuanya ya, teman berdua. Requestan kita coba puterin. Tak ada yang sepertimu dari Roni Parulian. Sebentar. Ada gak Roni Parulian yang tak ada yang sepertimu? Oke, ada. Satu. Lanjut. Lagu yang kedua ini Pamungkas dari Jerisoi, Farisa Naura, dan juga Noel Sihasale. Sihasale. berapa kali? Oke deh, teman-teman berdua. Dua lagu terakhir yang bisa aku puterin buat kalian nih di malam hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Prodi FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo nih, teman-teman berdua. Akhir kata, Dodi pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketemu lagi besok. Dadah.

0: Peter Bejkavu.
1: Produ FM.
2: Produ FM.
0: The Man Terbejkavu.
3: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
0: Jangan galau malam-malam.

bersama Pro 2, saatnya Info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama teman Pro 2 dari Yura Yunita yang resmi meliris series video live performance terbaru bertajuk Main ke Rumah melalui kanal YouTube miliknya, di mana program ini juga mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat bersama berbagai musisi. Episode perdana menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu pertama. Dalam sesi tersebut, Yura dan Perunggu juga membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen baru. Kolaborasi ini juga memberi warna berbeda pada lagu yang sebelumnya telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Perpaduan vokal dari Yura Yunita dan Maul Ibrahim dari Perunggu terdengar menyatu dan menghadirkan nuansa yang belum pernah ada sebelumnya. Melalui Main ke Rumah, Yura Yunita juga berencana menghadirkan lebih banyak kolaborasi dengan musisi lain di episode berikutnya. Serial ini juga menjadi bagian dari perjalanan menuju perilisan album terbarunya tahun ini. Info selanjutnya, teman Pro 2 dari rumah produksi Imaginary memperkenalkan film terbarunya berjudul Operasi Pesta Copet. Sebuah drama komedi yang mengangkat kisah komplotan pencopet yang beraksi di tengah keriahan atau kemeriahan festival musik, di mana film ini juga sekaligus menjadi debut dari sutradara Edi Kemot dan dijadwalkan tayang di bioskop pada Agustus 2026. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Christo Immanuel, Zulfa Maharani, dan Kawai Labiba. Ini melalui teaser poster yang telah dirilis, para pemain tampil dengan karakter yang berbeda dengan peran-peran sebelumnya. Salah satu yang mencuri perhatian adalah penampilan dari Iqbal Ramadan dengan gaya baru yang jauh dari citra yang selama ini melekat padanya. Film ini diproduseri oleh Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Erlangga, dan juga Iqbal Ramadan. Sementara untuk Direktur Festival Vesapora, ada Kiki Aulia Ucup dan turut bergabung sebagai produser eksekutif, dan juga Operasi Pesta Copet hadir sebagai film yang menggabungkan dunia festival musik, komedi, dan kritik sosial. Film ini juga akan tayang di Bioskop Indonesia pada 27 Agustus 2026. Info terakhir, teman Pro 2 dari Google yang kembali menunjukkan apresiasinya terhadap budaya Indonesia. Di halaman depan mesin pencariannya ini terdapat ilustrasi bertema dangdut. Tampilan spesial juga menjadi sorotan pengguna internet, dan ini karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan juga khas di tanah air. Dangdut sendiri juga merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari musik Melayu, India, hingga pengaruh musik Barat. Genre ini juga telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia, dan dangdut juga hadir dalam berbagai ruang sosial, mulai dari hiburan rakyat hingga panggung musik nasional. Sementara itu, teman berdua Raja Dangdut ada Roma Irama, dikenal sebagai pelopor musik dangdut modern Indonesia, dan Roma Irama memiliki gaya khas dan lirik berluansa religi serta sosial. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa. Selamat malam semuanya. Senang sekali Rahma hadir temenin malam kamu, teman Produa, di hari Selasa di tanggal 23 Juni 2026. Semoga semuanya lancar hari ini, dan semoga kalian kalau lagi ada di jalan juga sampai ke tempat tujuan dengan selamat, itu paling penting ya teman Produa ya. Dan ini kita mau spill dulu ya untuk azan teman Produa di hari ini di edisi Selasa itu di pukul 19:12. So untuk menantinya kita bakalan sama-sama dengerin lagu religi teman Produa ya. Tetap stay tune aja terus di sini di 92.4 Produa Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah. Ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah. Ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini. Ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat lalu kemudian kita ya tidak mensyukuri nikmat tersebut. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur kepadaku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ya rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.

Yes, teman Pro 2 ada Sia with Gimme Love. Dan teman Pro 2, ini dia aku udah siapin satu informasi buat kamu. Dan kita ada kabar dari Olivia Rodrigo yang berhasil meraih posisi nomor 1 ketiganya pada tangga album Billboard 200 berkat album You Simply Said for a Girl So In Love yang rilis di 12 Juni 2026 teman Pro 2. Aduh, aku belum dengerin lagi lagu ini. Kayaknya harus aku cari deh. So, lagu ini itu langsung masuk puncak tangga lagu dengan 485 unit setara album dan juga menjadi pekan penjualan terbesar Rodrigo dan terbesar untuk album soloist tahun ini. Dan You Simply Said for a Girl So In Love ini juga mendapatkan dorongan dari 15 varian fisik, sementara untuk pembelian dari vinyl ini mencapai 164 ribu unit. Dan angka penjualan juga menjadikan album ini tuh menjadi minggu terbesar gitu ya, atau penjualan minggu ini terbesar untuk format dan juga minggu penjualan terbesar untuk tahun ini sebagai seorang musisi perempuan. Bukan hanya itu aja, sebelumnya Olivia juga udah pernah di posisi 1 teman berdua untuk album debutnya yaitu Soar di 2021 dan juga sequelnya Guts di 2023. Album Soar sendiri itu kan masuk tangga lagu dengan 295 ribu unit setara album, sementara untuk Guts itu mengumpulkan di 302 unit setara album pada 2 tahun kemudian. Waduh, ini bisa dibilang eksistensinya Olivia udah benar-benar meningkat banget teman Pro 2. Bahkan album terbarunya ini You Simply Said for a Girl ini juga jadi satu-satunya album yang debut di 10 besar Billboard 200 untuk minggu ini. Kalau kalian teman Pro 2 mau dengerin lagu yang mana? Apa Bittersweet atau yang mana nih?

0: masa semuda itu deh.
1: Ada
0: banyaknya.
1: Jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi

0: pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, masih zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar itu. Dua tahun ya.
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KTR belum ya, belum dapet ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah satu tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: Musik Aktif, Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

Yes, sama berdua tetap make great with Sear and Sounds. Dan ini dia teman berdua ada yang juga memiliki suara yang mirip-mirip Siren gitu ya, bagus banget menurut aku. Adele, teman berdua, katanya kembali ke studio rekaman untuk garap musik barunya. Wow, jadi penyanyi 38 tahun ya yang merampungkan konser residensinya Weekends with Adele di Las Vegas di November 2024 itu disebut sudah kembali terlihat di Crunch Studio London milik produser Paul Epworth, tempat dia tuh merekam album 25 di tahun 2015. Terus konon katanya Justin Vernon dari Bon Iver ini juga terlihat di studio itu pekan lalu, tapi tidak diketahui apakah dia terlibat teman berdua di proyek ini atau tidak gitu ya. Dan bukan hanya itu aja, Gracie Abrams ini juga terlihat sedang syuting video musik di luar gedung. Kayaknya bakal ada kolaborasi gak sih ini? Iya kan? Kalau kita flashback teman berdua di 2024, Adel sempat mengatakan kalau dia itu bakalan hiatus untuk waktu yang sangat lama setelah dia itu menyelesaikan konser residensinya. Dan ternyata energinya itu udah kembali gitu ya. So Adele pengen banget untuk kembali menggarap album baru, dan ini akan jadi album kelima ya untuk karirnya dia di dunia musik, teman produa yang dia mulai atau dia debut di 2008. Jadi kalau misalnya kalian kira-kira berharapnya lagu apa nih yang bakalan dikeluarkan sama Adele, teman produa? Karena kalau kita sendiri ya, All I Ask, terus juga ada banyak banget lagu-lagu dia yang lain yang benar-benar menyentuh banget. Itu aku sih berharap tetap dengan vibes yang sama gitu loh. Ya walaupun sekarang mungkin pasar udah banyak diisi oleh musisi-musisi muda, tapi kita gak bisa tutup mata bahwa beliau juga salah satu musisi legendaris.

92,4 Prodio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita akan bergabung bersama RRI Produa Jakarta, teman Produa, untuk ikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang biasanya akan berjaringan di RRI Produa se-Indonesia.

0: Iya teman Pro 2, kita akan langsung bergabung dengan RRI Pro 2 untuk ikutin siaran berjaringan di Music Live Chat.
1: Sampai Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLZ
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
3: Gak susah bacanya Laskar.
0: Laskar, bener ya Laskar.
1: Laskar, bener kan.
3: Laskar itu bahasa apa sih yo?
2: Nah, sebenarnya itu kayak singkatan nama kakek nenek sih kan.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Jadi Laskar. Laskar, lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. tapi keren sih.
3: Keren sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih nggak?
2: Enggak sih kan.
3: Emang lu aja yang bikin tuh.
2: Aku dari papa
3: kan, ya?
2: Buat aku doang.
1: Ih, gokil sih.
3: Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, enggak tahu ya orang Belanda apa orang Jepang. Skart.
2: Sayang gitu kan. Sini skart.
0: Iya, benar.
3: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
3: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya, dulu tuh Satrio.
3: Tapi waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh.
3: Sampai okay. Akhirnya sampai berapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya?
2: Elim 3.
3: Elim 3 ya lo harus
2: itu showcase yang udah mulai live itu udah
3: jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Mm-hmm. Jadi kayak udah harus
3: punya nama ya, panggung nih,
2: stage
3: nama
2: name.
3: Rio. Oh, Rio. Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
3: Rio aja.
2: Rio Laskar.
3: Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil sih.
3: Itu enggak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar
0: langsung.
3: Rio. Aduh. Yes. Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
3: Okay. Lo siapa? Jagoan lo siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
3: Josh.
0: Florentino. Gue suka
3: tim warna suaranya.
0: Warna suaranya.
3: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang dengar radio sih.
0: Karena banyak juga ya di
3: banyak
0: situ ya.
3: Banyak juga gitu.
0: Benar.
3: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season sebelumnya aku sempat coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
3: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak ya. Nah, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu nggak bisa ternyata.
0: Oke,
2: okay,
0: harus serius ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part mana, ya. Baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi. Jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 itu dengan soal persiapannya.
3: Ih, gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
3: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
3: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
3: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yuk.
2: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh. Bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana.
0: Mm-hmm.
2: Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Mm. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
3: Karena
2: gitu.
3: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu betul. Yang selalu aku utamain dulu kan.
3: Gila loh, waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selina ya.
2: Selina waktu itu duet
3: waktu itu. Soalnya Soli itu susah banget suruh.
0: Bener.
3: Kayak suruh ngangkat-ngangkat bokong gak kan? Susah
0: betul.
3: Yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir aja kali ya.
2: Iya, kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan ya, kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat nggak sampai sekarang pelajarannya? Dari judges mungkin?
2: Iya. Dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
3: apa itu?
2: Di babak showcase final showcase itu. Mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
3: Ya baju ya.
2: Gue tahu banget itu.
0: Oh, komen baju.
3: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya
3: nggak sih?
2: Iya sih kak. Cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
3: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
2: Iya kan.
3: Akhirnya mau nggak mau harus
0: lebih aware lagi.
2: Lebih aware akhirnya lagi nih. Tim jadi juga lebih ini nggak apa namanya milihin bajunya itu lebih.
0: Okay.
2: Apa sih istilahnya itu kan lebih
3: ya lebih fit gitu supaya lebih fit lagi baju rambut karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes.
3: Betul, betul, dan apalagi betul. Ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting.
0: Hmm,
3: jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul, gitu. Betul, betul, betul, betul.
3: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah bintang radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu?
2: Bikin aku ini sih gak tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
3: kayak gini, pressernya gitu ya,
2: benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita, kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
3: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi itu sangat dibantu pasti ya.
2: Iya kan, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung. Karena aduh deg-degannya itu minta ampun enggak.
0: Benar.
3: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri enggak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kan. Ya. Jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan, minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa. Kayak gitu kan, karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi sama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
3: Lagu
2: banget. Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu,
3: gitu ya.
2: Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
2: Jadi ya, semuanya challenging sih kak, sejujurnya.
0: Beda-beda ya, challenge-nya beda-beda ya.
3: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan, trio-nya harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Dari Kang Soleh.
3: Gua apa?
0: Iya, Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
3: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: Jadi waktu duet sama Celine, kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu.
3: Terus
2: waktu bertiga, Rio kayaknya emang harus trio. Sama Tebak Pucakar, ini harus ada bandnya. Pokoknya Rio gak boleh sendiri.
3: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kemudian yang MC Bang Soleh tuh, Soleh. Namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
3: Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans. Aduh. Itu sakit banget gua. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi
3: iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
3: Dan ini udah rame banget tuh live chat bro.
0: Yes.
3: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
3: Siapa aja? Ada Mei Prawesti, ada
0: Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
3: Nila Riperton, ada
0: Jinda
3: Susanti,
0: dan masih banyak lagi yang lainnya.
3: Tanya-tanyain dan
0: boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
3: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh, jangan ngadep samping dong.
2: Halo. Di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
2: Ya, baru menyadari ya.
3: Gue udah suruh madep sono tuh. Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
3: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
3: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Betul. Lalu kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi kan.
3: Itu impian yang sama nyanyi bro.
2: Iya kok benar.
3: Agak mirip gue kan Andirian juga mungkin.
0: Yain aja. Udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah.
0: Rio Tobelli. Ini dari tadi di komen kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli yang masalah caps lock gitu kan.
1: Glorious nih.
0: Glorious
1: memang ya.
3: Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
1: Aku kah waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak untuk fanbase ini kira-kira apa ya sih. Apa beberapa aku akhirnya mantapin Glorious
3: keren sih itu
0: gokil.
3: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious
1: Glorio with us
3: Glorio with us
1: Glory
0: wih keren.
3: Nah sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanan panjang ya.
0: Yes.
3: Apa sih yang lo rasain apa ya
0: perbedaan
3: terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan ya ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu sempat ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu
1: iya, di JTV
3: Surabaya ya itu lu umur berapa tuh yuk 10
1: ya 10
3: tahun. Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah maksudnya? Wah, memang gua harus persistence ya atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
1: Iya sih Kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kan. Mati tiru modifikasi gituin kan. Aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten si juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak enggak boleh setengah-setengah gitu. Yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
3: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang ya kan. Dan nanti bakal ada single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
3: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
1: Berapa hari sih teman-teman ya?
0: Lumayan.
3: Benar. Dan bareng sama Andi Rianto. Yes. Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
3: Angga Rianto.
0: Mirip.
1: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih apa namanya? Sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh matur suwun nggih Mas Andi sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut. Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak. Jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain itu kak ya pun
3: wow bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu selama menyanyinya kak. Jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu
1: ya akhirnya aku minta bukan minta gimana ya kak bahasanya kalau ada begini-gininya boleh enggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
3: gokil. Berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan dari
0: urunan ya benar.
3: Usulnya. Wong Jawa iki lho.
0: Iya, wong Jawa. Iki wong Jawa. Wong
3: Purwokerto jadi mboten usah isin-isin. Masa iki juga diruke ning Jogja.
0: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
3: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
0: Wow, benar-benar.
3: Ini langsung banget ya sih abis selesai tuh langsung take vokal gitu.
1: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan nggak sama Celine dan Nicky gitu.
0: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya. Oke oke oke.
3: Yang nyetain ada Mahalini juga,
0: Happy Andromeda,
3: Jayan Prayas.
0: Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicky sama versinya Celine itu apa?
1: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneng gitu.
0: Oh, beda. Iya benar-benar.
1: Langsung kayak band banget.

0: setelah lulus dari Felix?
1: Banyak banget sih kak.
0: Apalagi, teman-teman masih ya.
1: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semuanya termasuk ketika
0: timeline-nya berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
1: Jadi kan kita show hari Senin ya kak, selesai itu udah masuk ke Selasa lah.
0: Selasa
1: kan, pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select.
0: Oke. Milih lagu.
1: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band.
0: Home band nyari apa? Key-nya gimana?
1: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
0: Okay. Sama apa vokal direktur siapa? Siapa sih kemarin ya?
1: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga.
0: Dennis.
1: Okay. Kang Ifnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo.
0: Koreo.
1: Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Oke.
1: Kayak santai dulu lah ya.
0: Minggu langsung rehearsal.
1: Buat, Sabtu buat posting video segala macam lah kita. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show.
0: Wah, itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
1: Iya, setiap hari.
0: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada enggak? Kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
1: Aku sejujurnya suka lagi kan semuanya itu kayak ada memori.
0: Harus pilih yuk,
1: harus pilih ya.
0: Dari tadi main aman terus
1: nih. Ayo harus pilih yuk.
0: Aku suka.
1: Aku suka sama penampilan tema timur sih kak. Sejujurnya.
0: Oh, timur. Itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
1: Iya. Itu kan sama Baku Cakar kan?
0: Baku Cakar. Itu juga
2: itu
0: pengalaman. Pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
1: Belum gak.
0: Baru kali itu ya?
1: Deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi.
0: Timur
1: kan, ya. Iya sih benar aku dari Jawa Timur.
0: Timur.
1: Kan. Beda kan kak.
0: Beda.
1: Langsung aduh apa yang harus kulakukan ini berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan enggak kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Namanya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu. Benar-benar beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu. Nah, ternyata
0: apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
1: Iya, salah satunya.
0: Benar-benar. Itu jadi role model.
1: Suka banget sama falsetnya.
2: Iya sih, wah, kacau sih itu sih. Okay.
0: Pas kemarin di show juga, lu juga banyak mainin itu juga, nggak salah ya? Falset husky gitu kan ya? Iya nggak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
2: Betul.
0: Sih, yang nggak bisa, ya sulit untuk bisa main.
2: Yes. Betul.
0: Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard barengan sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya. Jadi, masih ada waktu pokoknya masih pertanyaannya banyak Glorious ya.
2: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
0: Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Mau. Ketik mau.
0: Boleh. Langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Gitu sekarang ya. Kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon. Langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Tapi kita nunggu ya.
0: Oke.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih.
1: Oke. Itu bisa langsung ditonton di situ. Dan bisa sampai sekarang, apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan? Ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Iya. Aduh.
1: Itu yang susah ya. Kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya. Enggak ya.
2: Pernah dulu kan waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba jawab sosial 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat label gitu hari ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Ya Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya, ya kasih. Aduh.
1: Lale Ilmanino.
2: Ah iya itu juga.
1: Harus kita yang nyebut.
2: Karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia
1: coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh, voice note
1: kasih pertanyaan
0: aja ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah semua sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu.
1: Oh iya, ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note.
0: Ya.
1: Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Cika juga boleh. Cika, ayo.
0: Cika boleh. Eh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang enggak?
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: Rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, Travi. Ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single-single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak.
0: Aku, pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis
2: berupa coret-coretan saja.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi okay, memang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level terbaru gitu ya. Bisa jadi sesuatu yang baru juga. Audio lu ngerekam audionya lama banget sih.
2: Cepetan,
1: ditungguin ini.
0: Durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget dari ngerekam ini, ini bukan suruh bikin lagu. Suruh nanya Aulia.
0: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, E-Boy, Eki, sama Kak Jos.
1: Gitu ya?
2: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan memang kita tahu ini pasti bakal satu per satu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal kita harus makin deketin teman-teman gitu, kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jos, bikin kita makin deket lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita deket.
1: Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya sih. Lu kehilangan rutinitas tadi ya kan sih. Langsung kayak hampa gitu. Sempat kayak gitu kan ya?
2: Sampai kayak gini loh kak. Jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Terus bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi yang paling berubah agak berapa ya, ya berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman
0: kita coba kita dengerin dulu ya. Dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget buat aku. Dan pertanyaan aku cuman satu Rio, ketika misalkan jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio, kira-kira Rio mau enggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia, dan dia sombong banget karena dia menilai aku gak menghargai dia, gak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku gak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku gak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku gak melihat Rio, aku lihat Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, aku pasti beda. Nah jadi kayak okay, aku yang dicap gimana gitu sama artisnya. Siap. Jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima okay kasih Aulia dari ya. Lombok ya.
0: Dari Lombok, terima okay kasih.
1: Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
0: masih ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insyaallah kalau kesempatannya Lombok ya kenapa enggak Aulia.
0: Ada, ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika, Cika di Bekasi. Kalau Cika aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
1: Persari. Mungkin apa yang pengen Rio
0: sampaikan,
1: sampaikan buat Glorious?
2: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan. Nah setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Iya kak, betul, dan betul, supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kan. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
2: Rio sampaikan ke Glorious.
0: Yes,
1: thank you banget buat buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sembah mati.
0: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: Eurovision loh.
1: Kita nggak in-frame nanti.
0: Udah dulu buat Music Raja, thank you Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

0: Teman Pro2, kita kembali ke RRI Pro2 Gorontalo dan sudah selesai Teman Pro2 untuk siaran berjaringan bersama Pro2 Jakarta untuk ikuti Music Live Chat, dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini aja di 92.4 Pro2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Kok aku salam lagi ya? Harusnya gak usah salam ya? Ya gak sih? Orang kita mau melanjutkan program kita yang sebelumnya. Tapi teman Pro 2, ini kenapa aku tiba-tiba salam? Karena emang program kita kan malam ini jaga malam ya. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Apalagi masih hari Selasa, baru mau malam Rabu. Tapi ini tuh aku dapat satu topik yang asik banget untuk kamu ikutan gabung. Wah, pokoknya Gen Z able lah, Gen Z banget, Gen Z abis, Gen Z parah. Kenapa? Karena kayaknya ini udah mengakar ke semua generasi gitu loh. Kan kalau anak Gen Z kan suka asbun ya. Ternyata bukan cuma kita aja yang asbun tahu. Ini ada juga kakak-kakak kita ya yang juga ikutan asbun, teman Pro 2. Tahu enggak siapa? Coba tebak. I don't know apakah dia Gen Z atau enggak ya, tapi kayaknya Gen Z juga sih. Mungkin 90-an kayak aku gitu. 90-an kayak aku. 90-an berapa tuh? Pokoknya awal-awal Gen Z lah ya. Ada Ariel Tatum, teman Bro 2. Jadi dia tuh sekarang katanya karena dia lagi banyak banget free gitu ya. Dia mah free tetap berduit ya. Kita mah free habis dompet kita tipis gitu. Kalau dia tuh free tetap ada duitnya. Nah, jangan disamakan patternnya ya. Cuman aku mau sedikit membahas dari waktu luang yang sangat banyak yang dia punya, di mana dia mulai ngelakuin banyak sekali hal-hal asbun, teman Pro 2, di sosial medianya dia. Dan ternyata dijadiin jokes juga gitu sama netizen Indo, yang dimana juga mereka tuh pengen banget dinotis sama Ariel Tatum. Tapi lucu-lucu loh semua keasbunannya Ariel gitu. Nah, kalau kalian sendiri, teman Pro 2, kalau kita bahas soal asbun menyambun ini ya, kira-kira kamu tuh suka asbun itu saat apa dan soal apa? Kamu bisa spill aja di Instagram di @Pro 2_Gorontalo. Pokoknya malam ini kita berasbun-asbun ria lah.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

Bye, Backstreet Boys yang udah temenin sampai pukul 21 lewat 26 teman pro 2. Senang sekali kita masih menunggu respon kamu yang ada di Instagram. Kamu bisa langsung gabung aja di sana. Kamu bisa spill teman pro 2 kira-kira kalau Asbun itu kamu tuh tentang topik apa aja, atau biasanya Asbunnya suka keluar di momen apa gitu. Kalau aku personally itu suka banget Asbun kalau berhubungan sama stranger, apalagi kalau misalnya orangnya gak begitu kenal tapi kayak pengen tahu banyak hal gitu loh, kayak hey, kamu tuh ini ya, kamu ini ya. Ada beberapa hal yang bisa aku share, tapi ada beberapa hal yang menurut aku tuh kayaknya gak penting-penting banget untuk dijawab. Jadi aku biasanya jawabnya Asbun. Iya, betul sekali. Terus juga biasanya kalau berhubungan dengan hal-hal yang terlalu privacy, itu aku parah sih Asbunnya. Sampai-sampai kayak, wow, dia percaya gak ya dengan segala omongan itu? Karena menurut aku tuh kayak... privacy is number one sih. Jadi susah untuk bernegosiasi dengan prinsip itu, teman berdua. Nah, kalau kalian biasanya suka Asbun itu dalam hal apa dan di momen apa? Atau kalian biasanya Asbun ketika lagi sama siapa aja? Langsung spill ya, teman berdua ya. Aku tungguin sampai nanti di jam 11.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Mirepoix yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan kadang lupa kalau bumi ini juga nggak bisa diganti. Pemerintah udah bikin banyak kebijakan soal lingkungan, kayak pengurangan emisi karbon, pelarangan plastik sekali pakai, sampai rehabilitasi hutan yang udah gundul. Tapi pertanyaannya, kita sebagai anak muda udah peduli belum? Nih ya, bukan cuma soal setuju atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ikut jadi bagian dari perubahan. Misal, tahu nggak kalau ada program pemerintah buat dukung energi terbarukan? Kamu bisa support dengan mulai pakai peralatan hemat energi atau bahkan gabung komunitas yang concern soal sustainability. Kebijakan itu bukan cuma pasal di atas kertas, tapi peluang buat kita bikin dampak. Kita bisa bersuara, bisa kritis, dan bisa kreatif. Entah itu lewat konten digital, aksi sosial, atau sekedar ngobrol sama teman soal pentingnya jaga lingkungan. Jangan mau jadi generasi yang cuek bebek, karena kalau bukan kita yang gerak, emang siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, emang kapan lagi? Bumi kita tuh butuh aksinya nyata, bukan sekedar janji manis. Jadi next time, kalau lihat kebijakan soal lingkungan lewat di timeline atau dibahas di berita, jangan di skip. Baca, pahami, dan ambil bagian. Karena anak muda peduli itu keren.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

ke rumah Toma Pradua, lagu dari Eto. Dan kalau misalnya kamu lagi di jalan dan sekarang mau on the way ke rumah, hati-hati aja Toma Pradua ya. Dan masih bareng Rahma di malam ini, kita lanjutin lagi sama program kita di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, dengan topik kita ya seputar asbun atau asal bunyi Toma Pradua. Tapi sebenarnya kalau kita mau cari tahu tentang asbun yang saat ini tuh lagi viral banget ya di semua sosial media, ini sebenarnya seru banget kalau misalnya kita mau jadikin sebagai hal-hal yang entertaining. Tapi balik lagi, kita juga harus ingat Toma Pradua, ada bedanya antara humoris sama jadi sumber hoax gitu ya. Jadi sebelum kita ikutan share konten asbun, ya kita harus tanya dulu ke diri kita sendiri nih, aku tertawa karena lucu atau aku cuma lagi ikut-ikutan jadi korban bias logika gitu. Karena kadang kita suka FOMO gitu ya, ikut-ikutan, tapi kita gak tahu nih konteksnya apa dulu. Tapi so far sih yang aku lihat, orang-orang pada asbunnya ya untuk entertaining aja gitu, seru-seruan gitu kan. So, kenapa bisa sampai seviral ini? Ada beberapa alasannya teman Pradua. Tapi sebelum itu, kalian gabung dulu di Instagram, nanti aku bakalan spill beberapa alasan ataupun faktor ekosistem digital yang bisa bikin segala sesuatunya itu benar-benar viral, termasuk tren dari asbun atau asal bunyi. Dan sembari aku juga menanti semua keasbunannya kalian malam ini, kalian bisa langsung drop aja di Instagram di @produ_gorontalo sama di WhatsApp di 08 11 43 000 000.

Yes, teman Radio Wallet Sunday Stay War with Day I Die. Yang ditemani kita sampai di pukul 22 lewat 4 menit masih bareng Rahma di malam ini. Dan teman berdua, sesuai janji aku tadi kalau aku bakalan spill ke kalian kenapa ya Asbun itu bisa seviral ini. Apa sih faktor ekosistem digitalnya? Jadi yang pertama itu karena ada yang namanya entertainment value of chaos teman berdua. Konten yang terencana rapi kadang membosankan ya sebenarnya ya. Dan Asbun ini itu tuh seringkali menjadi elemen kejutan atau shock value. Nah, orang cenderung itu untuk berhenti scrolling saat lagi mendengar sesuatu yang aneh atau tidak logis atau ngawur. Ya karena otak kita tuh memang diprogram untuk memperhatikan anomali gitu loh. Terus yang kedua, low barrier to entry. Jadi kayak Asbun itu tidak butuh riset atau lighting studio yang mahal gitu ya. Karena sifatnya kan spontan. Uhuy. Jadi terasa sangat relatable dan juga manusiawi. Jadi kayak kita-kita nih sebagai penonton ini ngerasa kayak wah ini orang berani ngomong apa adanya tanpa filter nih begitu. Padahal sebenarnya ya dia Asbun aja udah. Karena tujuannya mungkin hanya untuk mengekspresikan emosinya dia atau mungkin mengekspresikan segala sesuatu yang lagi dia pendam atau ya mengkritik sesuatu ya, tapi ya enggak perlu harus capek-capek ngeriset gitu loh. Pokoknya apa yang lagi viral kita Asbunin aja udah. Terus yang terakhir, rage baiting and engagement teman berdua, di mana algoritma medsos itu enggak peduli sebuah konten itu tuh benar atau salah. Yang penting adalah ya berapa banyak orang yang berkomentar. Dan Asbun yang salah kaprah itu tuh memancing orang untuk mengoreksi di kolom komentar. Semakin banyak perdebatan ya semakin tinggi reach-nya.

0: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3.
1: I can touch a telephone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutin ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Grade 2, Medicine by James Arthur. Kalau tadi kita udah bahas seputar faktor ekosistem digital dari viralnya Asbun, nah sekarang kita bahas dari sisi psikologinya teman Grade 2. Di balik perilaku Asbun ini akan sedikit berbeda dari ekosistem viral itu. Kalau tadi kita mungkin melihatnya dari sisi entertainingnya, kalau kita lihat dari sisi psikologinya ini mungkin akan nampak lebih serius teman Grade 2. So are you ready? Hope you're ready. So yang pertama itu ada yang namanya Dunning-Kruger effect. Ini tuh adalah bias kognitif di mana seseorang memiliki kemampuan rendah dalam suatu bidang justru merasa dirinya sangat ahli. Yes, again and again kita bahas seputar Asbun, which is itu asal bunyi gitu ya. Nah, kalau kita lihat, mereka yang tidak punya cukup pengetahuan untuk menyadari bahwa apa yang mereka katakan itu salah, Asbun sering terjadi karena si pembicara tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Yap, itu dia realitanya, teman Grade 2 ya. Next, need for significance atau kebutuhan untuk diakui. So, dalam sosiologi atau dalam psikologi sosial, setiap orang punya kebutuhan dasar untuk merasa penting, betul. Di dunia nyata, mungkin suara mereka tidak didengar. Dengan Asbun yang kontroversial atau nyeleneh, yang mereka dapat atensi yang instan. Nah, sekecil apapun atensi itu, entah itu berupa hujatan, ya tetap bisa dibilang validasi gitu ya. Setidaknya mereka dilihat oleh dunia, walaupun dunia maya. Next. Illusion of truth effect. Itu adalah kecenderungan manusia untuk mempercayai informasi sebagai kebenaran hanya karena informasi tersebut diulang-ulang. So, sebagai seorang Asbuner yang terus-menerus bicara dengan percaya diri meski salah, bisa mempengaruhi orang lain untuk percaya. Dan di era yang viral seperti ini, repetisi adalah kunci. Asbun yang diulang-ulang di berbagai platform itu akan terdengar seperti kebenaran. So, teman Grade 2, mungkin kalau misalnya kamu menjadikan konten Asbun sebagai high entertaining, it's okay, tapi jangan sampai juga kamu menjadikan itu atau kamu membawa itu ke dalam dunia nyata gitu ya. Tetaplah berbicara untuk hal-hal yang penting, bukan berarti kamu tidak harus basa-basi. You need that, maksudnya kamu perlu juga untuk basa-basi, tapi ya jangan sampai kamu menyampaikan sesuatu di luar dari ilmu yang kamu ketahui gitu loh. Apalagi kalau kamu lagi berbicara dengan seseorang yang bahkan dia ahli di bidangnya. Jadi kita kelihatan ting-tong seperti itu gitu ya. Jadi pertimbangkan juga konteks ketika kita lagi asbun-asbunnya teman Grade 2.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: it out.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
3: Kepo banget sih kan.
0: Diundang, tapi saya tidak datang.
2: Gak datang ya, iya. Ya, lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
3: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya orang mau viral. Mufira, kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
2: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayaknya pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
3: ya,
2: kayak gitu
3: minimal,
2: doa
3: minimal,
2: didoain aja,
3: ngargain dengan ngisi amplop digital.
2: Ya kalau ya. Kayak gimana Ika?
0: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
2: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titi petamang
3: juga. Iya benar, titi dekat teman kan.
0: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih. Gitu.
2: Ah, itu juga.
0: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
2: Terus juga nanti
3: udah 6 tahun misal.
2: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kayak pengen apa mantan.
0: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
2: Iya kan.
3: Dekat juga sama orang tuanya.
0: Oh, dekat.
2: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
3: Ah, yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
2: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
3: Ikal menghindarin ini.
2: Waktu kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
3: Enggak dikasih tadi katanya.
2: Enggak dikasih amplop ya?
0: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
2: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita lo kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan, gak perlu amplop. Kayak penghuni yang kayak kita yang susah.
3: Maaf nih ya Ikal ya.
2: Hey Ikal, terima kasih
3: Ikal
2: banyak
3: yang
2: ya.
3: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
2: Terima kasih banyak ya.
0: Banyak Doni yang curhat.
2: Aduh, terwakilkan banget ya.
1: Jaga malam di Prado FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, the number 2 ada The Overtune, So It Mungkin, yang udah temuin kita sampai di pukul 22:51. So, the number 2, ini aku mau lanjut lagi sama informasi berikutnya ya, yang udah gabung orang Rahma di Instagram kita di @produ_gorontalo untuk program kita jaga malam, jangan galau malam-malam. Ada siapa aja di sana? Sebentar, aku cari tahu dulu. Kita buka dulu Instagramnya ya, karena kebetulan lagi keluar dari aplikasi. Dan ada dari Alia, teman pro 2. Alia katanya nih, teman pro 2, saat lagi bareng keluarga sih. Biasanya kalau ditanya soal wisuda ataupun jodoh itu kadang suka asbun. Terus ada juga dari Christoffel. Kalau Christoffel katanya sama pasangan. Soalnya kita berdua sama-sama random. Jadi kadang kita suka asbun aja berdua. Tapi itu lucu. Iya gak sih? Itu jadi sweet gak sih, teman pro 2? Kalian setuju apa enggak? Aku sih merasa itu setuju, ya itu lucu banget. Terus ada dari Clara. Kalau Clara katanya saat lagi sama stranger, soal asal usul, terus juga kuliah sama kerjaan apa, itu aku males banget balesnya, Rahma. Iya ya, kayak sensus penduduk Anda. Nanya-nanya mulu. Tapi kalau emang pertanyaannya cuma sekedar pengen tahu aja, dalam artian gak pengen ngasih banyak pertanyaan lanjutan, ya kadang aku jawabnya jujur-jujuran aja sih. Tapi kalau misalnya dari satu pertanyaan terus muncul banyak pertanyaan-pertanyaan berikutnya, aku udah capek. Jadi kadang aku bakalan jawab seasbun mungkin, teman pro 2. Dan itu mungkin juga yang dilakukan Clara ya saat itu. Oke, Ding, karena sekarang udah di pukul 22:52 atau udah mau otw jam 11, teman pro 2, jadi aku mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune. Dan tetap stay tune aja terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.

0: sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu enggak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu enggak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu enggak sih?
1: Enggak ada masalah yang enggak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: go anywhere.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah, masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Selamat malam para penumpang yang terhormat yang cintanya tak ujung rapat. Selamat datang di perbahan kerapuan dengan tujuan menitahkan. Perbahan kehatian ditinggalkan kemudian disiasiakan.
2: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

0: ini Kak lagi bikin proyek buat besok.
1: Proyek apa sih?
0: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
1: Eh, demo apa sih, Dek?
0: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
1: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
0: Kertas, Kak.
1: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

0: Kamu lagi dengerin Pedo FM Gorontalo.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: ke sekitar 70 tadi mereka melakukan serangan dengan skema 4 atau 3 pemain berada di kotak 16.
1: Iya.
0: Ada diakhir dengan Bukayo Saka tadi tendangan atau sundulan tadi yang berhasil diamankan juga.
1: Iya.
0: Tapi memang lini belakang terutama kredit poin lebih terutama untuk kiper Benjamin Asari ini sebagai percadangan ya. Karena Laurent Atizigi kan kiper utamanya cedera dan ini Benjamin Asari ini menjadi salah satu bintang dan dia merupakan pemain satu-satunya pemain Ghana yang bermain di liga lokal mereka. Nah, ini jadi kalau dikatakan Inggris tidak bisa mencetak gol, iya benar, tetapi mereka sudah berusaha sama sangat maksimal tapi keberuntungan memang tidak berpihak pada dia. Dan sepertinya Thomas Tuchel dalam tanda kutip lawannya itu memang negara Afrika. Lawan Senegal kalah tahun lalu uji coba, sekarang lawan Ghana gagal menang. Dari 12 pertandingan yang dia pimpin, 2 pertandingan itu gagal menang, dan satu kalah, yang satu imbang itu dengan tim Afrika. Jadi sepertinya Thomas Tuchel kelemahannya di Afrika.
1: Ini kryptonite-nya.

Kan Pedro Porro menandatangani kontrak baru jangka panjang untuk musim berikutnya. Ia merupakan bek sayap yang membuat 47 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Ini menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di skuad. Pedro sangat mengesankan dalam 7 pertandingan krusial di akhir musim di bawah Roberto De Zerbi dan mencatat total 152 penampilan sejak tiba pada Januari 2023. Direktur olahraga Johan Leng mengatakan mengamankan masa depan Pedro adalah prioritas penting musim panas ini. Promotor Sound Rhythm resmi mengumumkan harga tiket pertandingan Aston Villa melawan Indonesia All Stars. Laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta pada 1 Agustus 2026. Laga ini juga merupakan rangkaian dari Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026 dan penjualan tiket akan mulai dibuka pada Sabtu 27 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penjualan tiket dilakukan secara eksklusif melalui situs astonvillajkt.com. Harga tiket dibanderol mulai Rp350.000 hingga Rp2,25 juta. Ini juga belum termasuk pajak pemerintah, biaya platform, dan biaya administrasi. Aston Villa dipastikan akan menjalani tur pramusim di Indonesia dengan menghadapi Indonesia All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK. Kehadiran juara UEFA Europa League itu menjadi kunjungan perdana mereka ke tanah air pada 1 Agustus 2026 bertajuk Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026 ini diproyeksikan menjadi salah satu agenda sepak bola paling dinantikan tahun ini. Selain pertandingan utama akan ada sesi latihan terbuka meet and greet, program pengembangan sepak bola hingga berbagai kegiatan komunitas. Aston Villa juga datang ke Indonesia setelah menjalani musim yang impresif di bawah asuhan Unai Emery. Klub asal Birmingham ini berhasil menjuarai UEFA Europa League dan mengamankan posisi 4 besar Liga Premier Inggris. Sekian info Pro 2.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, ada sini ada aku yang nemenin kamu untuk edisi Rabu 24 Juni 2026. Aku bakal nemenin pagi kamu sampai nanti di jam 10 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

92.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2 jam 6 lebih 22 pada talk to Indonesia Tengah, masih barengan sini anakko di sepeda, selamat pagi teman pria 2, bikin pagi kamu makin seru barengan pria 2 FM Gorontalo. Selamat pagi buat teman pria 2 yang udah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, dan buat kamu juga yang masih sembunyi di balik selimut, nyamanin aja dirimu teman pria 2, asal gak telat aja hari ini ya teman pria 2, karena ini udah jam 6, maybe jam 7 ada agenda dan kamu harus segera bangun teman berdua. Selamat sarapan juga yang lagi pada sarapan teman berdua pagi hari ini. Dan teman berdua, kalau bicara soal pencetak gol, nama Lionel Messi itu memang seperti gak pernah kehabisan cerita. Nah, di laga melawan Austria, Messi ini sukses mencetak 2 gol yang gak hanya membantu Argentina meraih kemenangan, tapi juga membuatnya menjadi top skor sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia. Nah, ini sebuah pencapaian yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah ada di lapangan hijau, yang bikin kagum di saat banyak pemain seusianya sudah pensiun atau menjadi komentator pertandingan, Messi ini masih sibuk mencetak gol dan memecahkan rekor. Ini benar-benar bukti kalau kualitas dan kerja keras bisa bertahan lebih lama dari baterai handphone yang baru dicas tahun kedua. Tahun kedua, Messi cetak 2 gol, pecahkan rekor, terus juga jadi top skor sepanjang masa. Kalau kita baru buka aplikasi, lupa mau ngapain, tutup lagi karena terdistraksi notifikasi. Prestasi ini jadi pengingat kalau legenda nggak lahir dalam semalam. Ada latihan, disiplin, dan juga konsistensi selama bertahun-tahun di balik setiap rekor yang tercipta. So, kalau Messi masih terus bikin sejarah di lapangan, kita minimal bisa juga bikin sejarah dengan menyelesaikan apapun pekerjaan dengan tepat waktu. Ya, walaupun levelnya beda jauh, semangatnya juga harus sama dong.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul.
1: Oke.
2: Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu jajannya harus dibatasi.
1: Oh.
2: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Oh. Itu aturan dari sekolahnya
2: ya? Ya,
1: atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah, iya kan seperti
2: ya, itu. Jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak ya? Aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak.
1: Oh,
2: saya
1: gitu.
2: Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak
3: tapi
2: berlebihan.
3: Ya, Kak.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Masih hilang, cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

0: Dunia Maya, batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ada pemain yang hobinya bikin kiper lawan pusing, mungkin salah satunya adalah Erling Haaland lawan PSV. Striker andalan Norwegia ini kembali mencetak gol di Piala Dunia 2026. Berkat tambahan gol ini juga, Haaland kini melesat masuk ke jajaran top skor sementara turnamen dan semakin menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Nah, sejak fase grup dimulai, Haaland ini tampil konsisten menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Dengan postur tinggi, kecepatan, dan naluri mencetak gol yang luar biasa, dia terus membuktikan kenapa namanya masuk dalam daftar striker paling berbahaya di dunia saat ini. Kiper lawan kalau lihat Haaland masuk kotak penalti kayaknya was-was kali ya teman berdua. Sementara kita yang ngelihat langsung kayak kita juga was-was sih sebenarnya teman berdua. Nah, ketajaman Haaland ini membuat persaingan perebutan gelar top skor Piala Dunia 2026 semakin seru. Setiap pertandingan bisa mengubah posisi para pencetak gol terbanyak dan Haaland jelas belum selesai menambah koleksi golnya.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

enak-enak tangga, Gracia Brahms, Hit the Wall. Dan 11, turun 4 anak tangga. Minggu kemarin dia di posisi 12. Ini ada Charlie Puth, Citring.

the gay lesbian and spiro the visitor of the night for some pleasure if that's all we are. I don't wanna be a homebreaker. Rebel and homebreaker. Sebelas akhirnya featuring Bruno Mars dengan The Eye Die. Masuk di posisi 10 yang udah turun dua anak tangga Danny L. Hadley featuring Dua Lipa Too Hard. Shaggy featuring Robin Cheek dengan Looking Lovely yang pernah jadi juara nomor 2 selama 2 minggu di Pro FM Gorontalo dan nangkring di posisi 9.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Info cuaca Pro 2.
4: Info cuaca tempat berdua untuk kamu edisi Rabu 24 Juni 2026 akan disampaikan oleh perakirawan Franky Rizky.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini Rabu 24 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Taluditi dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian pada dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan juga. Secara umum di Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98% dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 12 hingga 26 km/jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 18 hingga 30 km/jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: om ini, bapak gue udah sup.
1: Bu, bareng bu. Nanti sama abis boleh bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
0: Apa itu soh?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan, dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
0: Tapi gimana dong, daripada harga semua naik?
2: Caranya, ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat kan?
0: Ini saja om, sama bayar. Hah, kenapa doi?
1: Wih, besarnya duitnya bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100 ribu. Makasih ya.

94.4 Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu atau berbaya 2 jam 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman berbaya 2, ini kita masih di Sepada. Selamat pagi teman berbaya 2, bikin pagi kamu makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo. Dan teman berbaya 2, topiknya apa? Kita bakal ngebahas apa untuk pagi ini? Kamu bisa pantengin terus Pro 2 FM Gorontalo by frekuensi 92.4 FM atau juga di streaming kita RRI Digital.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, bread dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

Ada juga lagunya Hara dengan Celah Hati. Yusi Lusi dengan Gurun Hujan.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nafsu Makan. Kita Indonesia.
1: Semoga ya, siapa aja yang nonton video ini jadi orang yang paling disayang di pertemanannya. Jadi yang paling dicari pas lagi nongkrong. Jadi orang yang selalu bikin semua orang tuh seneng kalau lagi duduk barengan sama doi. Jadi tempat ngobrol dan curhat ternyaman, tanpa judging dan juga solutif. Jadi yang bisa ngeblend sama siapa aja, tapi tetap jadi diri sendiri. Asli deh pokoknya. Jadi ikon lingkungan sosial pertemanan yang sehat di mana aja. Karena selalu bisa jadi a good listener, suka berbagi ilmu, kasih perhatian dan nyemangatin siapa aja yang membutuhkan, selalu ngedorong buat teman-temannya nyelesain konflik, udah gitu konsisten dan jujur.

0: The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Halo,

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Fadila Fitri Rainbow Ismail ini seketika. Yang ke-18 ada Ice Guitar dengan Berusaha di Bawah Hujan.

Bekasi dan Nusa Indah lainnya. Sembilan, Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Delapan, Raim Lode, Persinja Gurau. Tujuh, Leo Dreni.